0: terpantau sudah mulai sedikit sepi di simpang ini, lalu lintas sudah sedikit lebih lengang dari sebelum jam 7 tadi, dan juga dari arah barat ini masih cukup ramai di pagi hari ini. Dan tentunya ini masih normal lalu lintasnya, sehingga untuk pengguna jalan dari arah simpang Karang Jambu hingga ke simpang Omni atau simpang Jalan Masjid ini masih lancar lalu lintasnya, hanya menunggu beberapa saat untuk menunggu lampu merah. Kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang pagi hari ini terpantau lancar lalu lintas dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman, dan dari arah barat yang akan mengarah ke arah utara juga terpantau lancar di pagi hari ini. Kemudian hingga di simpang Sawangan, lalu lintasnya juga lancar di pagi hari ini. Untuk antrian di setiap kaki simpangnya tidak terlalu ramai di saat ini. Dan kemudian berlanjut hingga di simpang Peri atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas terpantau lancar dari kedua arah, didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Tidak ada kemacetan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman di pagi hari ini. Dan juga lalu lintas di Jalan Gerilya di pagi hari ini, di tempatnya di Bundaran Andang Pangalengan, juga terpantau ramai, namun ini masih lancar, tidak ada hambatan atau tidak ada kepadatan di simpang atau di Bundaran Andang Pangalengan di Jalan Gerilya. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Tentunya untuk simpang ini sedikit lebih ramai dari simpang dalam kota, karena memang pintu masuk ke perkotaan dari arah barat, sehingga memang untuk lalu lintas di simpang ini terpantau cukup padat, dan untuk kendaraan juga terpantau variatif di sini, dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar terpantau ada di simpang Karang Luas. Dan juga untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun ini masih lancar dan tidak ada kendala di setiap lampu merah yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Agnes Mo, di mana dia tuh pamer senjata Indonesia di episode terbarunya Reacher Season 4 ya. Jadi Agnes Mo ini kembali tampil ya dalam episode terbaru Reacher Season 4. Dia mencuri perhatian setelah karakternya Lila Hot ini terlihat menggunakan kerambit, yaitu senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi kerambit muncul dalam episode 4 musim keempat Reacher yang bertajuk Kerambit and Pieces. Dan senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian gagangnya menjadi salah satu elemen penting sejumlah adegan episode tersebut. Jadi di episode itu Lila Hot dan juga Amisha yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi ya, tampil menggunakan kerambit saat menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Keduanya lihai menggunakan senjata itu saat dalam situasi genting, dan gak lama setelah itu Richard ya, yang diperankan oleh Alan Ritson, kemudian menemukan mereka dalam kondisi tergeletak dengan luka sayatan kerambit. Dan penggunaan kerambit juga berkaitan dengan rangkaian kasus kematian yang tengah diselidiki oleh Richard. Dia masih terus berusaha ya mengungkap keberadaan sebuah drive yang berkaitan dengan kasus kematian Anna Merrick ya, yang diperankan oleh Karen Wong Chip, yaitu seorang pegawai pemerintah federal yang ditemui Jack Reacher di dalam kereta bawah tanah. Dan di tengah penyelidikan, sejumlah korban ditemukan tewas dengan luka sayatan yang diduga berasal dari kerambit. Dan Ben, putra dari Anna Merrick, menjadi salah satu korban yang ditemukan dengan bekas luka sayatan kerambit. Sementara itu Mary Ellen Daniels, model on defense yang menghilang bersama dengan Ben, juga ditemukan tewas dengan luka serupa. Nah, kemunculan kerambit di episode itu juga menjadi satu bagian yang menarik perhatian karena memperlihatkan senjata tradisional Indonesia dalam serial laga populer tersebut.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Oke teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu teman Pro 2, karena omongan adalah doa ya. Bilang, lagi pengen apa kamu ya, kenapa? Selamat pagi buat Rasyad ya. Katanya aku tuh lagi pengen banget bisa liburan ke Swiss biar bisa ngerasain udara segar, bukannya asap polisi pas lagi berangkat kerja. Oke. Ada lagi dari Adit ya. Kalau Adit katanya aku cuman pengen punya rumah sendiri yang estetik parah biar aku betah lama-lama di dalam kamar terus tiap weekend. Oke. Ada lagi dari Rafif, Kak Siska, kalau aku tuh cuma pengen semua orang yang aku sayang selalu sehat dan bahagia lahir batin selamanya. Amin paling kenceng katanya. Oke. Ada lagi dari Zahra, harapan aku simpel banget Kak Sis, yaitu pengen punya badan ideal tapi hobinya makan seblak tiap sore tanpa jadi gemuk sedikit pun. Susah ini ya Zahra ya. Ada lagi dari Amira, kadang aku cuma pengen ada yang beneran ngertiin lelahnya aku berjuang sendirian di perantauan tiap pagi kayak gini. Dalam banget ya kayak gini ya. Oke. Thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya. Ada yang udah join di ini ya, di apa namanya, di WhatsApp ya. Oke. Aku baca dulu, nih ada dari Kin di Aji Barang ya, katanya omongan itu adalah doa. Saya mau doa, mau ngomong semoga Kak Siska bagi-bagi door prize pagi untuk komentar terjulit, siapa tahu semesta ikut mengamini. Jadi kalau mau julit, mending julit yang bermanfaat dan berpotensi dapat hadiah. Kagak ada ya, lagi nggak ada. Mungkin nanti pas hari radio ya, nanti itu apa namanya, ada nanti biasanya kuis-kuis ya, nanti bulan September ya, bulannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: Udara tetap di udara.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain. Radio FM, Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu ya. Datangnya kali ini dari dari Devano ya, yang mencerita tantangannya ya saat dia mengisi soundtrack film Rumah Singgah ya. Jadi aktor sekaligus penyanyi Devano Danendra menceritakan tantangan mendalami karakter Lucky dan lagu Surat Hati miliknya ya, yang menjadi bagian film terbaru Rumah Singgah. Jadi dalam film itu Devano berperan sebagai penyintas kanker leukemia yang bernama Lucky. Devano mengatakan bahwa dari proses riset hingga naskahnya yang terasa jujur membuatnya sempat merasa kesulitan ya, dan dia bilang gitu ya, dia itu sangat sulit untuk bisa menyampaikan seperti apa perasaan sebenarnya ya dari seorang penderita kanker leukemia. Devano menyampaikan karakter itu memberinya pelajaran untuk tetap berusaha tersenyum meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dan dia berharap kalau film Rumah Singgah ini bisa menyentuh hati dari para penontonnya ya. Dan selain berperan sebagai Lucky, Devano Danendra juga mengaku senang karena dipercaya produser hingga sutradara mengisi soundtrack film Rumah Singgah melalui lagu miliknya yang berjudul Surat Hati gitu. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Agustus 2026.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, jangan lupa buat kamu yang pengen join ya, nanti habis ini aku bakal live di TikToknya Produa @rariprodua_pwt. Kau bisa gabung. Yang belum follow silahkan di follow ya teman Produa. Dan jangan lupa ikutan komen ya, nanti komennya bakal langsung aku bacain, bakal aku sapa-sapa semuanya. Komennya hari ini adalah seputar omongan adalah doa. Jadi kamu bilang lagi pengen apa gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu ya teman Produa ya.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: home.
1: Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah join nih di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Suara apa itu ya? Tumenan ada suara nging dalam hidup ini ya. Oke. Okay? Aku pengen sapa yang udah join merapat di TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu. Pagi buat Hilda. Thank you Hilda. Selalu jadi yang pertama dan setia every morning ya. Oke, ya. Langsung komentar nih Hilda katanya ya. Dia tuh pengen punya usaha sendiri setelah menikah. Oke. Terus juga selamat pagi. Aku pengen sapa Alvino. Halo Alvino. Kalau Alvina pengen umroh deh Mbak. Amin ya. Terus ada lagi dari siapa ini pagi ini. Oke. Ada Tommy, halo Tommy, selamat pagi. Ada Destia NSA juga, selamat pagi, ya kan? Kalau Destia katanya pengen dedek bayi kak, udah hampir 5 tahun jadi pejuang garis 2. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, semoga dikabulkan ya. Kalau Tommy katanya pengen kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ini impian semua orang kayaknya ya. Oke, terus juga ada Mas Agus Setio Nugroho, pengen jadi orang bermanfaat. Selama ini masih belum bisa memberikan kontribusi dan butuh bimbingan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga yang udah join pagi ini. Yang belum disebutin siapa? Ada Ade, Abasel, Azza, ada Gugun juga, thank you. Yang gak disebutin, terima kasih udah join ya di live TikToknya Pro 2. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu ya. Biar nanti kalau misalkan kita lagi live tuh, kalian bisa dapat notifikasinya. Karena gak cuma aku nanti yang live ya. Oke, teman Pro 2.

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk

0: Pengadilan
1: di Broadway.
0: Lagu Ambiar di Pro 2.

Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain lagi kamu yang udah komentar tapi di Instagramnya Pro 2 Atarari Pro 2 PWT ataupun juga di WhatsApp ya 081327312222 ya. Oke, aku pengen sapa nih, ada dari siapa ya? Ada dari Amira gitu ya. Oh Amira tadi udah, kadang aku cuma pengen ada yang beneran ngertiin lelahnya aku berjuang sendirian di perantauan tiap pagi begini. Oke, ada dari Alika juga, pokoknya aku doain semoga hari ini jadi hari paling hoki buat aku dan kamu semuanya, biar dapat rezeki nomplok banget, amin ya robbal alamin. Woi, aminnya paling serius pokoknya ya. Dapat rezeki nomplok gak tuh ya. Terus juga selamat pagi buat Caca ya, ini beda ya sama Caca yang suka join di live ya. Katanya pagi ini aku cuma mau berharap dapat rezeki nomplok biar bisa foya-foya tanpa mikirin saldo rekening yang makin menipis. Oke. Dari Dipta juga selamat pagi. Pengen banget punya kekuatan buat narik kasur ke kantor. Soalnya pagi-pagi gini godaan bantal beneran gak ada lawan. Ada Wicak juga selamat pagi. Pengen banget ngerasain ketenangan batin yang hakiki karena belakangan ini capek banget ngadepin drama kehidupan yang gak habis-habis. Oh my god. Aduh. Kayak sedih banget ya kalau hidupnya penuh drama gitu ya teman Pro 2.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bakal sapa-sapa lagi yang udah join ya, ada banyak banget ya, tapi sorry banget kayaknya komentarnya gak bisa aku bacain karena kayaknya udah terlalu banyak gitu ya. Oke, aku pengen sapa dulu, ada Pisces Girl, halo selamat pagi. Terus ada Gunawan Banyumas juga selamat pagi. Ada Desia Enesa tadi udah ya, udah disapa ya. Terus ada siapa lagi, Jemros Glopot juga selamat pagi. Ada Wang juga selamat pagi. Terus Lexi juga selamat pagi. Ada lagi dari siapa nih yang udah join. Ada Muhammad Ilham Al-Malik MPDI juga selamat pagi. Terus ada Leng titik-titik-titik 03 juga selamat pagi. Ada Eksa Alfian juga selamat pagi. Terus di belakangnya lagi aku pengen sapa. Ini ada dari Stop Bayar Pajak juga selamat pagi. Terus ada Dapur Ise juga selamat pagi, good morning. Ada Panggil Saja Paduka juga selamat pagi. Terus ada Nakranto 99, Apen Putra selamat pagi juga. Terus di belakangnya lagi ada Yudas Kam Haryanto juga selamat pagi. Terus ada Trio juga selamat pagi, Ahiro 319, Bintang Kejora juga selamat pagi, Cilukba juga selamat pagi, ada Hoirul Irfan Prasetyo juga selamat pagi, ada Fahru XXL juga selamat pagi, good morning semuanya. Terima kasih udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini. Nanti di jam 9 sampai jam 10 aku bakal hadirkan informasi seputar pelestarian lingkungan ya. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
5: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
5: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
5: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
5: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @RRIPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita membicarakan tentang pelestarian lingkungan hidup gitu ya, ada beberapa upaya ya untuk pelestarian lingkungan hidup ya teman Pro 2 ya, karena kenyataannya kerusakan lingkungan hidup dan juga efeknya terus berlangsung dan juga terjadi, dan manusia cenderung menangisi nasibnya gitu ya, karena apa, ada kejadian dan peristiwa alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup gitu kan. Jadi mulai sekarang manusia tuh harus sadar dan juga berubah gitu ya, usaha manusia ini untuk bisa apa, memahami gitu ya konsep tentang alam ini. Jadi ada beberapa contoh pelestarian yang bisa dilakukan ya, seperti penanaman pohon, reboisasi, kemudian pemilahan dan daur ulang sampah, penghematan energi listrik dan air gitu ya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta perlindungan satwa liar dan ekosistem hutan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan tindakan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya ya. Dan jangan lupa, di saat kita membuang sampah, tolong pisahkan juga jenis organik serta anorganik ya. Membawa botol minum atau tas belanja pakai ulang untuk mengurangi sampah plastik ya. Ini juga bisa kita lakukan. Mematikan lampu atau alat elektronik saat tidak dipakai untuk menghemat energi, serta menggunakan air secukupnya dan segera memperbaiki jika ada keran yang bocor.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita bisa melakukan apa pelestarian lingkungan dengan tindakan sehari-hari. Tadi yang udah aku share buat kamu gitu ya. Dan kalau misalkan kita tuh pengen melakukan tindakan yang berdampak luas ya, bersama dengan komunitas itu bisa ya, bersama dengan masyarakat sekitar gitu, sama-sama melakukan reboisasi atau penanaman pohon di lahan gundul ya, dengan melibatkan pihak terkait tentu saja, kemudian mengikuti kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan secara rutin ya, mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos, kemudian menggunakan transportasi umum atau bersepeda untuk menekan polusi udara.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Taman Perdua, rumah tinggal yang bersih dan ventilasi baik, sekolah hijau dengan fasilitas cuci tangan, pedesaan asri bebas polusi, taman kota yang rindang, serta lingkungan kantor atau kerja yang rapi dan bebas asap lokok adalah salah satu bentuk lingkungan yang sehat ya. Contohnya ya, apabila rumah itu memiliki sirkulasi udara yang lancar, cahaya matahari yang masuk, sumber air jernih yang tidak berbau, serta tempat sampah yang tertutup. Kemudian, sekolah itu dikatakan sehat dan hijau apabila dilengkapi dengan pohon yang rindang, kantin yang bersih, saluran air yang tidak mampet, dan juga kebiasaan warga sekolah membuang sampah pada tempatnya. Selain itu ya, untuk desa yang asri dan alami, di mana kawasan pedesaannya udaranya segar, bebas asap industri, minim polusi kendaraan, serta sungai jernih yang terjaga. Selain itu ya, untuk lingkungan kerja yang bersih, yaitu ruangan kantor yang rutin dibersihkan, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, dan juga menerapkan kawasan bebas rokok ya. Dan ada taman kota juga, yaitu area publik yang dipenuhi tanaman hijau, bebas dari sampah berserakan, dan memiliki fasilitas tempat sampah yang terpilah antara organik dan non-organik ya. Oke, teman Pro 2 ya, itu beberapa apa ya namanya, langkah yang bisa kita lakukan ya untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga kesehatan lingkungan juga gitu kan ya. Karena bumi adalah tempat kita tinggal dan kewajiban kita bersama untuk terus melestarikan dan merawatnya.

Teman berdua, kebersamaan kita di Sepada kali ini harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada dosan yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Yang pasti terima kasih buat yang udah join dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi, dan aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, musim kemarau yang identik dengan cuaca panas biasanya menjadi musim panen bagi pedagang es. Namun tidak demikian dengan pedagang es tebu di Purwokerto yang mengaku penjualannya justru menurun. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Cuaca panas biasanya menjadi peluang bagi penjual minuman segar. Namun hal itu tidak dirasakan oleh Cahyo, penjual es tebu di kawasan Kebon Dalem, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Meski musim kemarau, penjualannya justru menurun drastis, hingga separuh dari biasanya. Cahyo yang telah berjualan es tebu selama 17 tahun, menyebutkan cuaca kurang berpengaruh terhadap penjualan. Faktor utama yang membuat pembeli berkurang ialah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Es tebu yang dijual Cahyo berbeda dari minuman dingin lainnya. Minuman ini tidak mengenal musim karena pembelinya bukan sekedar mencari kesegaran, melainkan untuk kebutuhan kesehatan. Sebagian besar pembelinya ialah orang berusia 40 tahun ke atas yang mengonsumsinya untuk membantu mengatasi penyakit gula dan gangguan kesehatan lainnya. Meski banyak dicari karena khasiatnya, jumlah pembeli berkurang hingga 50% dibandingkan sebelumnya. Cahyo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan bantuan bagi para pedagang kecil agar perekonomian kembali membaik dan warga kembali mampu berbelanja.
2: Limbah sampah itu dari perasan tebu, sebetulnya itu ada manfaatnya. Itu bisa buat jamur, bisa buat briket juga bisa, tapi karena skala saya masih kecil, jadi sementara masih dibuang buat kayu bakar dibuang ke sampah itu. Mohon doanya lah buat pedagang-pedagang kecil di Purwokerto, bisa suasananya bergairah lagi dan bisa semeringah dan bisa pokoknya happy lah.
1: Selain air tebu, limbah ampas perasan tebu juga bermanfaat. Bisa digunakan sebagai bahan baku jamur, briket, maupun pengganti kayu bakar. Namun karena skala usahanya masih kecil, sebagian besar ampas tebu sementara ini masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau dibuang. Cahyo berharap kondisi ekonomi segera membaik agar para pedagang kecil dapat kembali berpenghasilan layak dan warga dapat kembali menikmati manfaat air tebu murni. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Wednesday. Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Lanjut bareng sama aku Dosang Pradana di Produa Hitlist ya. Ini yang paling kamu nanti-nantikan ya. Tiap pagi, siang, sore, malam, kah boleh request gak? Boleh sekarang ya. Sampai jam 12 aja aku buka kesempatan buat kamu yang mau join bareng sama Dosan di 081327312222. And of course kamu juga bisa ikutan gabung ya melalui Instagramnya Produa di @rariprodua_pwt. Kita nanti juga bakal live di TikToknya Produa. Jadi yang lagi main TikTok daripada scroll-scroll, langsung join aja nanti ya di live TikToknya Produa sambil ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2pwt. Ya, hai. Selamat siang yang udah ikutan gabung. Ada Mas Nandita nih ya, mau ngelis lagunya dong dari JKT48 ya, Jejak Kawan Pesawat sama It Gitaf yang Rutinitaf ya. Mas Afif juga halo, mau ngelis. Ini bukan Kakak Siska ya, Mas Afif. Ini Kakak Dosan ya. Kalau tadi sepada Kakak Siska ya. Nah, mau ngelis lagunya dong dari Ellie Goulding, lalu ada Nuna, Lady Gaga dan juga Deci, lalu Jenny serta Ariana Grande ya. Nah, Ervita Puspa Dewi juga thank you udah ikutan gabung. Mau ngelis lagunya As Always ya, Emily ya, Big Big World. Oke. Okay? Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu nih teman Pro 2, ada single terbarunya Roni Parulian ya. Sabar nih buat fans-fansnya Roni, ini dia.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

spesial ya. Jangan lupa ikuti audisi Bintang Radio RRI 2026 ya. Caranya gampang banget, kau bisa langsung cek di Instagram kita ya, baik di RRI Purwokerto Pro 1 dan juga Pro 2. Kamu cek nanti itu di situ udah dijelasin cara-caranya, tutorialnya apa aja yang kamu harus lakukan ya. Daftar melalui link dan nanti ditunggu untuk audisi putaran 1 dan juga putaran keduanya ya. Siapa tahu kamu yang beruntung menjadi bintang radio Indonesia RRI Purwokerto 2026 dan bisa melanjutkan perjuangannya nanti di baik di tingkat korwil dan juga di tingkat nasional ya. Oke, jangan lupa daftar sekarang juga dan ini gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital,

Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Madu FM, Purwakarta, teman.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Hitlist. All Hits Music Workstation. Pro2 Hitlist.
2: Oke teman Bro 2, aku mau bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 Instagram dan juga live TikToknya Pro 2. Aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah pada join di live TikToknya Pro 2. Ada Mbak Tri Warianti, annyeong. Ada Mas Rian juga nih yang ada di Lampung, yang ortunya Kebumen dan juga Banjarnegara ya. Mas Ilham Bashir juga, ada Ji ya. Ada Ipung Udet dan juga Kreyuk, thank you buat ucapannya, mudah-mudahan doa yang baik juga buat kamu ya. Ada Mas Awal Budi juga yang masih setia dari tadi ya. Ada Meli Liput juga, thank you udah ikutan gabung ya. Oke ya. Tadi Mbak Tri request Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu. Terus Hilda Atika yang udah ngilang nih kayaknya ya, request Fajar Nur 8. Terus tadi ada yang request juga ya, Ajik ya kayaknya ya, yang request Die For You ya. Thank you. Ada Lee Does Know, Blape Stray Kids-nya gak ada. Mungkin bisa cari yang request yang lain aja ya. Halo juga orang Prembun nih, Mas Ilham Bashir, thank you ya. Ada Rosiana juga, thank you udah ikutan gabung. Oke, kita ketemu dulu. Tadi ada yang request Sial juga ya, dari Mahalini. Wait, mana nih tadi yang ngelis lagunya Mahalini ya. Ya pokoknya tadi yang udah join di TikToknya, oh Jasmine ya, Jasmine, thank you ya. Oke, kita ketemu dulu. Ini dia Anggis yang lagi kangen sama seseorang, tapi bukan karena orangnya gak ada, tapi karena sifatnya yang dulu aja yang gak ada.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Ini Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, aku ingetin lagi buat kamu yang suka bernyanyi atau punya kemampuan bakat bernyanyi. Nah, saatnya kamu tunjukkan. Jangan biarkan suara kamu hanya bergema di dalam ruang tertutup ya. Entah itu di kamar mandi atau mungkin hanya di kamar atau mungkin di rumah ya. Atau apapun itu, kamu harus tunjukkan, buktikan dan tampilkan, tunjukkan kepada dunia kalau kamu memang memiliki hobi dan juga punya kemampuan bernyanyi. Salah satunya dengan ikutan Bintang Radio RRI ya. Caranya gampang banget, langsung meluncur pendaftaran online ya. Jadi langsung meluncur ke Instagramnya RRI Purwokerto ataupun Pro 1 ataupun Pro 2. Di situ udah ada tutorialnya dan lain sebagainya, syarat-syaratnya lebih detail. Langsung daftar sekarang juga, ditunggu sampai 30 Agustus. Dan siapa tahu kamulah yang menjadi bintang radio berikutnya.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist. Oke, teman Produa, kita bacain lagi udah ikutan gabung ya. Ada Mas Ruratul Ula ya, mengelis lagunya dong, menceritakanmu dari batas senja, sejauh ku memandang Biancan Dimas, sudahan tadi ya. Halal selamanya, lalu BTS Into The Sun sama Dua Lipa Training Season ya. Ditunggu tadi udah beberapa yang udah diputer ya. Jadi sudah selesai. Ada Datu Yulis Triadi juga. Siang Produa FM, Ega Flanker di Kejobong ya. Mengelis lagunya dong, jangan lupa diputerin. Terus buat yang lagi dengar menemani Jumat ini, thank you. Lagunya semuanya dan ditunggu ya. Dengar baik-baik lagu-lagu Produa FM. Thank you. Hai juga. Thank you yang udah ikutan gabung nih dari 8433 ya. Siang Kak Dosa mau ngelis lagunya dong, jangan lupa diputerin. Thank you. Tadi udah ya, aku mau nyapa juga nih buat teman-teman yang masih join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Ailuna, terus aja Mbak Triwaryanti, ada Mas Agus juga nih ya. Terus aja Nanda juga yang suka ngilang-ngilang ya. Ada Caca juga yang ada di Hong Kong yang selalu setia menemani Ustadz Ais ya. Mas Awal Budi juga dari tadi masih terus jalan dapur Ise kayak dari tadi nongol tapi ternyata enggak apa? Dari tadi ada tapi cuma nyimak ya. Ada Amte juga, thank you udah ikutan gabung ya. Thank you udah ikutan gabung. Mas Aden juga thank you udah join ya. Siap-siap Jumatan katanya, boleh ya. Ya udah kita ketemu dulu nih. Yang udah ngelis tadi ada Mas Do, terus tadi ada yang ngelis juga sesi potret, terus Mbak Ai juga yang Secret Love Song ditunggu ya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi, udah ketan gabung ya. Ada Bunda Dian yang ada di Purwokerto. Selamat siang. Mau ngelis lagunya tuh dari Ken Riz ya. Next juga, assalamualaikum Kak. Apa nih? Izin request menjelang siang pakainya lagu Ken Riz yang Semesta. Oke, baiklah. Mau nyapa dulu deh. Ini sebelum nanti kita closing ya. Kita sapa dulu yang masih setia join di sini, ada Caca masih setia join. Terus ada RRI Lok Sumawe ternyata. Halo Dila juga, it's me Franz sama Kakak Alvo juga nih ya. Thank you. Tuh kan Kak, beneran tuh. Aku tadi feeling yang kita berangkat ke stasiun ternyata terjadi. Mas Dusen hari ini mukanya lebih fresh. Iya, soalnya raup Miki ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagu lagi nih. Ada lagu yang udah di request juga nih sama Mbak Ailuna dengan Kia Indrawari.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Produa Hit List, dan habis ini kau bisa join masih bareng sama aku Dosan Pradana di Santai Siang sampai jam 3 nanti. Jadi we thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Buat kamu yang melewatkan Produa Hit List, kau bisa dengerin setiap jam 10 sampai jam 12 siang, dan pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

sampai siang. Sampai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Welcome back bareng sama aku Dosan Pradana. Dan tentunya selamat siang buat kamu yang baru aja join di Pro2 FM ya. Kali ini di Santai Siang sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari. Dan juga buat kamu yang lagi makan siang ya, yang lagi lunch atau mungkin ada yang belum sempat karena masih pusing, bete, capek, rebahan dulu ya. Pengen istirahat lah pokoknya, it's okay. Dan tentunya ada lagu juga kayak yang satu ini yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia. So check this one, I'll be right back.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Santai siang. Teman Pro 2, Bank Indonesia ini memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI ya. Dan mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant ini dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi kris hingga 100.000. Sementara untuk ketentuan MDR 0% hingga 500.000 bagi merchant UMI tetap berlaku ya. Dan kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital. Dengan biaya transaksi yang memang lebih efisien, BI ini berharap akseptasi dan juga volume transaksi kris meningkat sehingga digitalisasi pembayaran semakin luas dan turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Topan Pro 2, program magang nasional ini membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan talenta muda berkualitas selama 6 bulan dengan gaji peserta magang ini ditanggung penuh oleh negara. Dan program ini juga bisa membantu UMKM memperoleh tambahan SDM sekaligus mendukung digitalisasi, modernisasi, dan juga penguatan daya saing bisnis lokal. Namun, keberhasilan magang di sektor UMKM ini juga bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memberikan arahan, pembagian tugas, hingga pendampingan yang optimal.
1: Lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Siang. Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, pernah denger nggak nih Binte Bilu Huta atau yang mungkin lebih dikenal dengan Bilu Siram dari Gorontalo nggak nih? Jadi, kuliner khas Sulawesi ini memadukan manisnya jagung dan juga gurihnya ikan atau udang, segarnya jeruk nipis serta aroma kemangi dan juga kelapa muda ya. Yang menarik, Binte Bilu Huta ini bukan cuma soal rasa, kuliner ini memiliki kisah yang dikaitkan dengan upaya perdamaian antara kerajaan Gorontalo dan kerajaan Liboto pada masa lalu ya. Jadi jagung yang dipipil menjadi bagian dari sajian, sementara kuah hangatnya ini menjadi simbol yang merekatkan berbagai perbedaan. Lalu jangan lupa datang ke Gorontalo cobain ya. Nanti kalau cocok jangan lupa dibungkus buat dosan ya.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

Santai siang. Santai siang. Selamat siang buat kamu yang baru banget join ya. Jangan lupa makan siang dulu ya. Makan siang dulu, minum yang anget-anget. Karena gak tahu kenapa sekarang kalau buat aku pribadi ya, lagi minum dingin dikit tuh kayak langsung tenggorokan, langsung berteriak-teriak gitu loh. Kayak tidak terima, jangan minum dingin gitu. Langsung kayak berasa ngeganjel di tenggorokan gitu ya. Bukan cuma di dompet aja, berhubung tanggalnya udah mulai nih ya. 10 hari terakhir di bulan Agustus. Tenang ya, dan tentunya kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Jadi boleh sambil menikmati makan siang ya, sambil join, karena ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan tentunya masih ada lagu-lagu juga nih menemani santap siang kamu yang udah disiapin sama musik director kita, kakak Siskuy Kurnia ya. Ada gelaran Liga Primer Inggris musim 2026-2027 ya, yang mulai dengan laga pembuka antara sang juara bertahan Arsenal yang bakal menjamu tim promosi Coventry City di Stadion Emirates. Dan pekan perdana ini juga menjadi momen menarik buat melihat debut para pelatih baru seperti Enzo Maresca di Manchester City, Andoni Irola di Liverpool, serta ada Xabi Alonso bareng Chelsea. Jadi selain itu, tim besar lain kayak Manchester United juga langsung tancap gas dengan bertandang ke markas Hull City untuk memulai persaingan gelar musim ini. Jadi pertandingan-pertandingan seru tersebut dipastikan bakal bikin persaingan papan atas Liga Inggris makin panas sejak awal musim.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Teman Pro 2 masih dari dunia olahraga, ada PSSI yang terus menunjukkan komitmen dalam membina timnas putri U17 dengan memberikan jam terbang internasional yang berkesinambungan bagi para pemain muda. Ya, jadi program pembinaan ini mencakup pemusatan latihan di Clairefontain, Prancis, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan partisipasi dalam turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus melawan berbagai negara Asia. Jadi melalui kolaborasi antara PSSI dan juga Bakti Olahraga Jarum Foundation, langkah ini diharapkan mampu memperkuat sisi teknis sekaligus membentuk mentalitas juara bagi para talenta putri Indonesia di kancah global.

0: pasti, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu,

Santai siang. Teman Pro 25 wakil Indonesia siap banget buat tanding di babak perempat final kejuaraan dunia PWF 2026 ya, yang berlangsung di New Delhi, India. Jadi perjuangan hari ini bakal dibuka sama pasangan ganda campuran Amri Nita, dan disusul dengan sektor ganda putri serta tunggal putra yang juga bakal ngadepin lawan tangguh di Korea, dari Korea sampai China. Jadi meskipun beberapa pemain punya catatan pertemuan yang cukup menantang, semangat buat menang tetap tinggi demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Dan seluruh tim yang bertanding dipastikan bakal memberikan performa paling maksimal biar bisa banggain nama Indonesia di kancah internasional.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Radio FM, Purwakarta.

Ngobrol dua kita lanjut lagi, ada informasi dari dunia olahraga tentunya ya. Kita masih ke dunia olahraga dan kali ini ada informasi terkait persaingan ketat di final The Indonesia Pro-Am presented by Komipa dan juga Nomura 2026 yang digelar pada hari ini. Wow, ini cukup menarik ya dan pastinya sangat dinantikan ya teman Pro 2. Oke. Nah, teman Pro 2, ada informasi menarik dari dunia olahraga terkait ajang golf bergengsi The Indonesia Pro-Am presented by Kompipa dan juga Nomura tahun 2026 yang sudah makin seru setelah menyelesaikan putaran kedua di Gunung Gelis Country Club. Dan posisi puncak klasemen sementara kategori tim lagi didominasi sama gabungan pemain Thailand dan juga Indonesia. Sedangkan untuk kategori individu ada Andy Xu dari China yang memang sukses tampil

sangat impresif. Jadi kabar baiknya beberapa wakil tuan rumah masuk Kevin C juga berhasil lolos ke babak final dan punya peluang gede buat ngejar gelar juara di hari terakhir kompetisi.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

0: 0813-1327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Bahagia sampai siang. Sampai siang. Teman berdua kita lanjut lagi ya, ada Wendy Red Velvet ya, yang juga ada Jennie Blackpink yang saat ini lagi menempuh jalur hukum untuk melawan tindakan body shaming serta maraknya konten manipulasi AI yang menyerang penampilan fisik mereka secara negatif. Jadi langkah ini diambil oleh pihak agensi sebagai respon atas banyaknya komentar jahat dan juga spekulasi gak berdasar yang dinilai udah melanggar martabat serta hak privasi para artis. Jadi selain menindak unggahan yang memang sudah ada, pihak manajemen juga ngasih peringatan keras bakal memproses secara hukum setiap konten berbahaya yang muncul di masa depan. Jadi upaya ini menjadi sinyal kuat untuk perlindungan terhadap kesehatan mental dan juga citra diri public figure dari serangan digital sekarang jadi prioritas utama yang gak bisa dianggap sepele lagi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Indonesian Podcast Festival 2026 yang digarap bareng Close the Door dan juga Double Group yang direncanakan bakal keliling Indonesia untuk ngeramein ekosistem podcast biar nggak cuma fokus di Jakarta aja. Jadi agenda besar bersama Infinity Story bakal mulai dari Makassar pada Oktober 2026 sebelum lanjut menyambangi Medan, Banjarmasin, Surabaya dan juga Jakarta ya. Nah, selain dari jadi ajang ketemuan langsung antara podcaster dan juga pendengar, festival ini juga nyediain berbagai konten interaktif kayak blind podcast sampai pelibatan kreator lokal serta UMKM daerah. Jadi upaya roadshow tersebut ini dilakukan karena data nunjukin kalau minat dengerin podcast di Indonesia memang tinggi banget dan butuh wadah nyata untuk kolaborasi yang lebih luas.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa! Gempa, gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 ada Ivo Arsipelago ya, yang baru aja memperluas jangkauan ekosistem mode dan estetika ke wilayah Kalimantan Selatan lewat acara yang digelar di Banjarbaru pada Agustus 2026. Jadi platform ini juga bertujuan untuk menemukan pelaku industri fashion nasional sama potensi kreatif daerah. Jadi terutama buat ngangkat wastra lokal kayak kain saringan biar makin dikenal luas lewat sentuhan modern. Jadi selain peragaan busana dari desainer ternama, agenda ini juga ngadain workshop pengembangan diri bareng Oki Asokawati serta ajang penghargaan buat apresiasi kontribusi nyata para pelaku industri kreatif di sana. Jadi lewat kolaborasi lintas sektor ini, industri kreatif di daerah diharapkan makin maju dan juga punya daya saing yang lebih kuat buat kedepannya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua, sayang banget udah hampir jam 3 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja untuk menemani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, Santai Siang sesi terakhir nanti bakal lanjut lagi bareng sama Aris. Dan tentunya masih ada beragam informasi menarik lainnya dan hiburan serta lagu-lagu nanti lanjut lagi di Sore Ceria. Ya, masih bareng sama Kakak Aris. Thank you banget buat kebersamaannya. Aku Dosan Pradana pamit, see you and bye-bye.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Ya, santai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya menjalani aktivitas di siang hari ini. Tadi di sesi pertama santai siang ada dosen perdana yang temenin kamu, dan di sesi kedua ada aku Aris yang bakal temenin kamu ya sampai nanti kelar jam 4, dan bakal lanjut lagi dari jam 4 sampai jam 7 ada aku di sore ceria sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Siska Kurnia. Dan kita nanti bakal sharing juga terkait dengan informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman berdua, BBWS Rayu Opak, ini gerak cepet ya buat ngatasin masalah kekeringan di desa Buni Ayu, Banyumas ya, Kecamatan Tambak, dengan nyalurin air bersih sebanyak 18 ribu liter ya. Jadi bantuan ini dibagiin ke 4 titik lokasi biar warga gak perlu pusing lagi ya nyari air bersih pas musim kemarau panjang kayak gini. Dan aksi sigap ini memang sengaja dilakuin biar kebutuhan air masyarakat di daerah atau di desa Buni Ayu ya, ini tetap aman dan gak terhambat gara-gara cuaca ekstrim yang lagi melanda ya. Mudah-mudahan lekas terus hujan ya teman berdua, sehingga masyarakat tidak kekurangan air lagi.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong, mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: saatnya Ramadan. Lagu ambiar di Pro 2. Arik Sur.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi. Lambada.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Kali ini ada yang menarik teman berdua, sebanyak 16 atlet pelajar disabilitas asal Banyumas ya. Ini udah siap gaspol buat tanding di ajang Peparpeda Jawa Tengah ya 2026 yang bakal digelar di Karanganyar. Dan rombongan yang didampingi pelatih ini dilepas langsung sama pihak Dinpora Budpar Banyumas biar makin semangat buat nunjukin skill terbaik di cabang atletik. Terus ada renang juga, bulu tangkis, sama tenis meja. Dan harapannya sih para atlet ini bisa membawa pulang medali dan prestasi yang banggain daerah dengan tetap jaga sportivitas selama kompetisi berlangsung ya. Kita dukung teman berdua supaya teman-teman pelajar disabilitas asal Banyumas ini bisa mendapatkan kemenangan.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Santai siang. Teman berdua, buat kamu yang pengen banget ya berkompetisi, ikutan nyanyi, bisa banget. Karena di RRI ada yang namanya Bintang Radio. Nah, buat kamu yang pengen ikutan ya, wajib banget nih daftar, ada syarat-syaratnya. Yang pasti harus WNI, berusia 16-25 tahun, per tahun 2026 ya. Tentunya punya identitas diri, KTP, SIM, atau bisa juga resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran juga bisa teman berdua. Punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya. Dan buat kamu peserta wanita ya, tidak sedang dalam keadaan hamil. Terus ini juga untuk yang mau mendaftar terbuka untuk masyarakat umum tentunya teman berdua. Kalau misalkan kamu udah punya cucu tapi umurnya masih di bawah 25 tahun ya gak apa-apa, boleh-boleh aja daftar ya. Dan kalau kamu pengen daftar bisa banget secara online melalui website resminya, ini ada di https ya, .2/ bintangradio.rri.id ya. Nanti ada juga syarat untuk wajib unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Jambi dan tandai dengan tag akun media sosial Bintang Radio Indonesia dan RRI Jambi gitu teman berdua. Nanti ada ketentuan-ketentuan untuk videonya kayak apa, terus maksimal durasinya berapa, itu kamu bisa kepoin di Instagramnya RRI_official ya. Maksudnya ini nanti kamu bisa kepo di sana, kira-kira syaratnya seperti apa aja. Nah, kamu bisa cek langsung teman berdua.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Santai Siang. Ya teman berdua, menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Matangkan persiapan menuju Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tim voli Banyumas diimbau tidak ikuti Tarkam sebelum ajang resmi. Dan berikut laporan dari Andika Satria.
1: Bola voli putra Kabupaten Banyumas terus matangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Jawa Tengah. Meski seluruh pemain berada dalam kondisi prima, manajemen tim menghimbau untuk tetap disiplin terutama dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Manajer tim, Wanto Triuntoro atau Wawan, secara tegas menghimbau agar para atlet tidak mengikuti pertandingan antar kampung atau Tarkam. Menurutnya, pertandingan Tarkam menjelang ajang resmi sangat berisiko menyebabkan cedera yang dapat mengganggu persiapan tim. Wawan menambahkan, pemulihan cedera membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk penyembuhan, ditambah 1 minggu untuk pemulihan kondisi fisik. Saat ini, kondisi fisik dan mental para atlet dinyatakan sudah siap.
2: Kadang yang mengganggu itu mungkin malah ajang-ajang yang kadang anak-anak ini ikut Tarkam. Itu biasanya mengganggu kondisi fisik anak-anak, dan yang kita takutkan adalah karena untuk cedera biasanya ada voli itu cedera yang sering terjadi adalah engkel dan lutut. Jadi kita komitmen semua anak-anak sampai pelaksanaan tanggal 2 September nanti anak-anak komit tidak akan mengikuti Tarkam.
1: Latihan rutin digelar 2 kali dalam 1 minggu dan akan terus ditingkatkan intensitasnya seiring mendekati jadwal pertandingan. Terakhir, Wawan berpesan agar para atlet bisa bertanggung jawab dalam menjaga kondisi fisik dan mental agar bisa mencapai target di ajang Popda nanti. Andika Satria melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sebelum 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, lanjut lagi masih bareng aku Aris ya, kali ini di acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati di Sore Ceria tentunya. Dan nanti kita bakal ngobrol santai ya terkait dengan tema sudah kejauhan, yuk balik lagi ke Allah. Nah, ini konteksnya balik lagi ke Allah seperti apa? Nanti kita bakal kulik bersama ya teman berdua. Dan buat kamu yang pengen nonton radio ya, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto, karena acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube tersebut gitu ya. Dan ya, untuk sore hari ini tentunya aku gak sendiri, sudah hadir di studio ada Mas Yogi Ikhlas Saputro SPD ya. Jadi beliau ini adalah staf LPPI dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Luar biasa ya. Musim kemarau aman ya Mas ya?
2: Gak terlalu, tapi disyukuri aja ya. Aman insya Allah.
1: Insya Allah aman ya. Oke, dengan kondisi yang cerah kayak gini, tapi memang akhir-akhir ini juga sudah mulai mendung-mendung ya.
2: Iya, mendung tok tapi biasanya.
1: Mendung ya.
2: Mendung tanpa hujan.
1: Mendung tanpa hujan, lagu banget ini ya. Dan sore hari ini kita ngebahas tentang satu tema, yaitu adalah tentang seseorang mungkin ya, atau konteksnya di sini ya anak muda yang udah terlalu jauh, kemudian kita ajak untuk balik lagi ke Allah. Nah, kenapa tiba-tiba mengangkat tema ini Mas, atau mungkin ada fenomena di luar sana yang oh kayaknya oke nih buat diangkat nih, atau seperti apa nih, boleh cerita dulu?
2: Oke, buka dulu ya biasa ya.
1: Ya buka dulu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita masih bisa diberikan waktu, kesehatan, juga kesempatan oleh Allah, di mana di tengah-tengah musibah yang melanda di NTT.
1: Iya, betul betul.
2: Kita masih diberikan apa namanya, kesempatan buat menghirup udara yang aman.
1: Aman ya. Dan aman. Damai-damai aja.
2: Dan
1: ya.
2: Dan damai gitu. Damai di sini.
1: Iya, di sini ya.
2: Itu kenikmatan yang harus kita syukuri, karena Allah itu memberikan kenikmatan kepada orang itu bentuknya beda-beda dan porsinya beda-beda. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya berangkat dari latar belakang apa, sebenarnya ini berangkat dari latar belakang keadaan sekarang yang memang lagi luar biasa. Ya, kita sudah tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi kita paham bahwa keadaan sekarang itu menuntut kita untuk kembali kepada Allah.
1: Iya. Yeah.
2: Karena di tengah-tengah dunia yang sedang tergonjang-ganjing ekonominya,
1: in this era
2: keadaannya gitu kan. Kita lagi diombang-ambing, kita mau kemana arahnya? Kita mau kemana dan kita harus ngapain?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau umat muslim sendiri, dia harus paham bahwa tujuan hidupnya fokus aja untuk beribadah.
1: Oke.
2: Okay. Untuk mencari perhatian dari Allah, mencari ridho dari Allah. Gak usah kita cari perhatian ke yang lain.
1: Okay.
2: Ya, udah kita fokus aja ke Allah. Kita udah kejauhan, kita udah terlalu memikirkan dunia, kita sudah terlalu memikirkan keadaan kita sekarang yang memang kita gak tahu ke depan akan seperti apa.
1: Mm-mm.
2: Maka ya sudah, sebagai seorang muslim ya kita kembali ke Allah.
1: Okay.
2: Jangan sampai dengan gara-gara keadaan negara kita yang sekarang, jadi kita ikut-ikutan terbawa dan kita malah justru ya jauh dari Islam gitu, jauh dari Allah. Kan itu salah. Mending kita udah fokus dulu ke diri kita, perbaiki diri kita, yuk kita kembali ke Allah. Mungkin dari itu sih mas.
1: Dari itu ya, karena kita melihat kondisi yang sekarang ya.
2: Betul.
1: Kalau kesal kalau di sosial media pasti banyak lah ya.
2: Itu luar biasa, ya. Ngeri
1: ya. Tapi memang itu adalah satu keadaan yang mau tidak mau harus kita hadapi ya.
2: Nah itu, poinnya di situ.
1: Dengan kondisi yang kayak gitu, yang akhirnya bukan pasrah sih mungkin bahasanya, berserah gitu, mungkin beda ya mas ya? Atau gimana tuh? Berserah kepada Allah, mendekatkan diri atau seperti apa nih?
2: Oke. Konteks kejauhan di sini kan gini mas, bahasakan aja kita sebagai warga biasa lah ya. Warga biasa itu kan kalau duduk di satu negara ya memang dia biasanya tidak dominan ya, kecuali dia kemudian menjabat sebagai apa yang dia ada posisi di situ.
1: Oke.
2: Nah sebagai warga biasa kita nggak bisa tiba-tiba memunculkan asumsi untuk ini harusnya kayak gini pemerintahnya, ini harusnya kayak nggak bisa
1: ya.
2: Sekalipun bisa ya sebatas ya kita saja yang ngomong apa ngoceh sendiri bahasanya.
1: Berujar aja gitu.
2: Itu. Dan gak bakal sampai ke mereka.
1: Oke.
2: Gitu kan. Nah dan terus kita harus ngapain ya udah. Dalam Islam sendiri kita diajarkan konsep kita bertawakal kepada Allah.
1: Oke.
2: Tetapi tawakal sendiri tidak kemudian kita membiarkan begitu saja. Satu, kita juga harus faham dan melek keadaan ini boleh ngomong politik nggak di sini?
1: Kayaknya disamarkan.
2: Disamarkan aja. Kita harus mempelajari hal itu. Ya. Kita harus mempelajari keadaan itu, tapi kita nggak boleh kemudian menjustifikasi.
1: Okay.
2: Apalagi menjustifikasi orang itu nggak boleh. Yang boleh dalam Islam adalah kita belajar hal itu, mempelajari itu, tetapi juga kita harus berhati-hati pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang terbawa, tidak sadar ikut-ikutan gitu kan. Itu juga salah. Maka memposisikan diri sendiri biar ya tidak terlalu ikut-ikutan, tapi juga saling support lah. Ya udah mungkin itu tugas mereka berat.
1: Ya.
2: Dan keadaannya memang menuntut seperti itu. Dan kita gak boleh menjudge bahwa wah semuanya gak bener. Gak bisa.
1: Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Karena kita gak tahu di sana seperti apa. Yang jelas kalau orang muslim sendiri harus nantiasa diiringi dengan doa saja udah. Kita berdoa mudah-mudahan rakyat Indonesia baik-baik aja.
1: Ya.
2: Kita semuanya aman-aman saja. Dan kita dijauhkan dari segala kezaliman yang bisa membuat diri kita terutama semakin jauh dari Allah.
1: Oke. Berarti memang mungkin lebih mudahnya dimulai dari diri sendiri dulu aja.
2: Ah itu ya? Betul. Yeah. Dari diri sendiri penting. Kadang kita kita sering ngomongin orang lain tapi nggak mau ngaca.
1: Sering terjadi.
2: Kita ngomongin mereka tapi kita nggak mau ngaca. Kita sendiri ketika dikasih manis-manis mau ikut.
1: Ya. Yeah.
2: Itu tanda kutip lah.
1: Iya tanda kutip ya.
2: Kita dikasih manis-manis. Ya udah gue ikut deh, itu kan juga sama aja. Kecuali kita memang orangnya sudah sempurna banget, gitu kan. Kita mungkin dari segi akhlaknya udah baik, agamanya baik, mau ngomentar mereka.
1: Yang kuat ya.
2: Nah itu beda lagi. Orang kita aja masih
1: terobang ambing ya.
2: Kayak gini kok, gitu. Itulah intinya kayak gitu.
1: Oke. Ini sesuatu yang menarik ya, apalagi di zaman sekarang dengan ya kita tahu dunia digital seperti apa,
2: betul.
1: Informasi seperti apa. Berarti apapun yang beredar informasi di internet gitu ya, itu pun kita harus mengembalikan pada diri kita dulu ya.
2: Iya, harus difilter dulu.
1: Difilter dulu gitu ya.
2: Gak bisa langsung semuanya masuk. Karena dunia maya itu kan tempatnya orang-orang saling adu.
1: Iya. Apapun bisa diadu ya.
2: Bisa. Semuanya bisa diadu. Apalagi keadaan sekarang.
1: Iya, baik. Nanti kita lanjut lagi Mas Yogi ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen nonton radio, boleh banget ya. Tonton apa yang kamu dengar melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Yang mau berkomentar di sana juga boleh banget. Tapi tetap santun komentarnya ya. Ini kita lagi ngebahas untuk balik lagi ke jalan yang benar gitu ya. Oke, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama Mas Yogi ya. Dan Mas Yogi ini kayaknya semangat banget di sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah ya di luar sana ya.
3: Yeah.
2: Ya, mudah-mudahan apa yang kita jalani di negara kita tercinta pun akan menatap masa depan yang cerah.
3: Amin. Ya.
2: Amin. Ya, kita sebagai bangsa dan sebagai anak muda pun harus optimis ya, enggak?
3: Betul.
2: Ya. Karena di Islam juga diajarkan untuk optimis ya, Jemaah.
3: Iya, diajarkan untuk optimis, untuk husnuzon juga.
2: Husnuzon.
3: Oh, iya, berprasangka baik, ke depan akan lebih baik gitu. Ya sama kayak optimis.
2: Optimis ya. Karena itu mensugesti diri kita juga.
3: Betul.
2: Oke. Okay. Mas, ini kan kalau kita ngomongin soal apa namanya tadi, antara jarak yang udah mulai jauh dengan Allah gitu. Nah, sebenarnya tanda-tanda nih, kita misalkan sebagai anak muda, kayaknya aku udah mulai jauh nih dari Allah atau dari jalan yang dicontohkan oleh Rasul itu, gimana nih Mas? Kita sudah mulai kayaknya nih tanda-tandanya nih gitu kan, kita harus balik lagi ke jalan yang benar gitu.
3: Oke, tanda-tandanya itu kita sudah terlalu cinta dunia. Itu poin paling utama. Tanda-tanda seorang sudah semakin jauh sama Allah itu, dia sudah cinta banget sama dunia sampai dia lupa bahwa akan ada kehidupan setelah kematian.
2: Okay.
3: Dan akan ada masa di mana semua nikmat yang dia miliki itu akan selesai.
2: Okay.
3: Akan tiba di mana saatnya dia akan mempertanggungjawabkan seluruh yang dia perbuat di dunia.
2: Hmm.
3: Nah, kalau kita ngerasa mungkin sudah semakin lupa dengan akhirat, kita sudah semakin cinta dengan dunia, kita cari harta pagi, sore, siang, malam, sampai bahkan meninggalkan ibadah, itu tanda-tanda paling utama itu.
2: Udah jelas banget itu.
3: Udah jelas banget itu. Kalau kita dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nanti dulu masih adzan.
2: Tanggung.
3: Masih banyak pekerjaan. Nah, begitu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih komat nantilah. Nanti masuk rokat keberapa aja. Kita pengen rezeki kita banyak. Kita pengen dikasih kenikmatan yang banyak. Tapi kalau Allah manggil, kita nolak. Dan terus apa? Kita gak malu ketika minta sama Allah sampai menangis-nangis. Bayangkan aja kalau mungkin Allah bisa ngomong sama kita ya. Ini tidak mengkiaskan, tapi salah satu biar jadi pengingat kita aja bahwa lawang kue bian tak celokon yang sholat biara gelem kon jaluk rezeki.
2: Iya, tiba-tiba jajar.
3: Kok tiba-tiba minta rezeki? Dulu pas panggil kemana, gitu kan?
2: Kalau orang bajar, maksudnya apa gitu?
3: Maksudnya opo, iya kan? Itu bahasa sederhana aja.
2: Sederhananya.
3: Kita dipanggil sama Allah buat ibadah, buat mengerjakan kebajikan aja, sering nunda, sering nolak bahkan.
2: Iya.
3: Tapi kita minta rezeki banyak, urusan dimudahkan, loh, kita nggak malu. Nah, kalau kita sudah semakin lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat, kita terlalu cinta dengan dunia, ya itu udah tanda-tanda paling nampak itu. Dan itu mau enggak mau biasanya semua orang sadar. Saya kok kayaknya
2: di hati kecilnya sebenarnya ada ya.
3: Ada gitu. Itu karena hati manusia kan biasanya sejajarnya manusia itu biasanya ada hati kecil yang memang dia baik
2: ngomong ya.
3: Ngomong, ini benar enggak ya? Gitu biasanya.
2: Kayaknya ini kurang pas deh.
3: Ya, cuman lebih ke dominan mananya tuh beda-beda. Ada yang dominan ketika diingatkan hati kecilnya, dia kemudian kembali, oh jangan deh misal. Ada yang kemudian diingatkan, oh apa sih? Aman ini, enggak apa-apa.
2: Oh, gini doang.
3: Gini doang gitu kan.
2: Kan enggak tiap hari juga gitu.
3: Lah dari situ muncul kemudian kita di tubuh kita tuh kemudian mendoktrin bahwa lah mungkin hari ini aja lah, besoknya lagi lah hari ini aja, besok lagi lah hari ini aja, akhirnya kan numpuk jadi kebiasaan.
2: Oh iya,
3: itu adalah kebiasaan, ciri-ciri ya, seseorang yang dia sudah jauh dari Allah karena dia terlalu menyibukkan diri dengan dunia sehingga dia lupa untuk kembali kepada Allah. Sebenarnya Rasul itu sudah berkali-kali menyampaikan, jadilah kalian orang-orang yang selalu ingat pemutus nikmat. Apa itu kematian?
2: Kematian
3: itu ya, adalah pemutus nikmat. Dan semua orang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua
2: Yang bernyawa ya.
3: Yang bernyawa, bukan ditakat, bukan ditulis yang muslim yang meninggal, enggak ada. Yang non muslim meninggal, enggak ada. Yang muda, yang tua, perempuan, laki-laki, semua Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu mati, bahkan tumbuhan aja bernyawa dan mati kok, Mas. Hewan juga mati. Cuman bedanya kalau manusia dengan hewan, dia pertanggungjawabannya itu berbeda. Kalau hewan meninggal ya udah.
2: Sudah selesai.
3: Sudah selesai. Mau dia bertingkah laku seenaknya sendiri loh, hewan.
2: Dia enggak dibekali akal.
3: Enggak gitu, dibekali akal. Ketika meninggal ya sudah. Manusia beda, Bos.
2: Beda.
3: Beda manusia, dia dikasih kenikmatan sama Allah, ditanya nanti datangnya dari mana rezekimu, dipakai buat apa, itu ditanya, Bos.
2: Pertanggungjawaban.
3: Dan kita sekarang di keadaan sekarang tuh, ya tadi kita enggak peduli ke arah situ. Rezekinya mau halal mau haram, yang penting saya kenyang.
2: Duit banyak ya.
3: Duit banyak gitu kan. Ya itu makanya termasuk pengingat buat diri saya sendiri dan teman-teman pendengar semua, ayo kita kembali lagi ke Allah. Barangkali kita sudah terlalu terlena dengan kenikmatan dunia, kita sudah terlalu jauh untuk kembali ke Allah, dan kita sudah terlalu fokus untuk mencari kebahagiaan dunia yang memang itu semu, yang memang itu ada batasnya, yang memang itu apa namanya, kata Rasul tuh dikatakan seperti kita mampir ke rumah orang dan pasti akan pergi
2: ya? iya
3: kayak kita mampir ke rumah seseorang kan bisa ada batasnya, katakanlah kita main ke rumah teman, kita bisa ngira-ngira sendiri pulangnya jam berapa gitu. Tapi kalau di dunia nggak ada yang ngingetin kayak gitu, bahkan sekelas nabi aja nggak tahu matinya kapan.
2: Iya betul ya.
3: Nah makanya kita juga harus sadar nabi itu manusia terbaik yang Allah ciptakan dan memang sering komunikasi sama Allah secara langsung. Tapi kematian nggak tahu.
2: Nggak dikasih tahu.
3: Nggak dikasih tahu. Itu nabi. Rahasia, ya? Itu rahasia, makanya nabi aja kayak gitu.
2: Iya.
3: Masa kita ya gitulah. Masa kita nggak mau buat sadar diri. Kita nggak mau buat sadar bahwa ayo kita barangkali sudah kejauhan dan kita nggak tahu matinya kapan. Karena sejatinya umat muslim itu dan seluruh manusia itu dia pasti akan mati dan dia tidak akan paham jam berapa, waktunya kapan, atau di mana dia akan mati.
2: Ini rahasia total ya?
3: Rahasia total.
2: Yang gak ada bocoran sama sekali ya?
3: Gak ada bocoran. Bayangkan gini aja, bayangin. Bayangin kita lagi keadaan, naudzubillah ya, jangan kita, bayangin misalkan siapa gitu ya.
2: Satu manusia deh.
3: Satu manusia. Dia mati dalam keadaan lagi
2: bermaksiat mungkin.
3: Bermaksiat ya? Atau makan barang haram.
2: Iya. Pesta nih.
3: Pesta nih misalkan. Nah, terus kalau malaikat datang, kita mau jawab apa?
2: Kamu lagi ngapain?
3: Lagi ngapain gitu. Kamu jawab apa itu? Apalagi malaikat datang enggak nanya dulu, langsung
2: iya, comot-comot aja.
3: Cabut aja itu, naudzubillah. Itu ngeri banget. Maka kalau enggak sekarang mau kapan lagi? Kalau kita pengin jadi muslim yang memang bisa menggapai surga ya, kita sadari mulai dari sekarang. Okay. Jangan sampai terlambat.
2: Nah itu dia ya teman berdua ya, masih penasaran dengan mungkin pandangan-pandangan Islam yang lainnya, nanti bisa kepoin lagi ya. Kita break dulu ya sambil dengerin lagu, dan buat teman-teman berdua yang mau nonton secara live, ini ada di channel YouTube RRI Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari. Sore ceria. Sore ceria.
1: Masih dalam rangkaian tasbih tetap asa dan bimbing hati di sore ceria ya, masih bersama Mas Yogi. Tadi kita udah ngobrol sedikit-sedikit ya terkait dengan ketika kita ya sudah merasa sebenarnya dalam hati kecil manusia gitu kan, itu sebenarnya merasa kalau misalkan ya ini sebenarnya kurang pas sih, kurang, tapi kadang-kadang pas. Ada bisikan-bisikan mungkin di bahasa ya Mas ya yang aduh nggak tiap hari inilah ya sekali yeah, ini betul. Ya ini kayaknya yang terakhir gitu kan, besoknya diulangi lagi manusia memang seperti itu. Nah Mas, ini kalau misalkan kita sudah mulai menyadari gitu kan, sebenarnya ada keinginan, tapi actionnya belum gitu. Mm-mm. Ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada tips atau langkah ya yang anak muda itu bisa lah dilakukan.
2: Anak muda bisa ya. Oke, saya gambarkan dulu secara umum dulu lah ya. Yeah. Secara umum, kalau kita ngerasa udah semakin jauh itu, pengingat satu-satunya ya tadi kematian sebenarnya.
1: Kematian ya.
2: Ya, karena Rasul sendiri sering menyampaikan, dengan kamu mengingat kematian itu sudah pasti kamu akan menyadari dan akan kembali kepada Allah. Karena memang ya tadi intinya semua itu akan terputus, akan selesai, akan tidak bisa dinikmati lagi kalau kita sudah tidak bernyawa. Okay. Nah cuman kan kita juga harus sadar betul bahwa keadaan manusia itu dia kadang imannya lagi naik, kadang lagi turun gitu ya.
1: Manusiawi sebenarnya.
2: Manusiawi, kadang tadi Mas Aris menyampaikan, kadang satu sisi hati kecil kita mengatakan ini kok enggak benar gitu. Tapi kalau imannya lagi turun ya udahlah enggak apa-apa. Tapi kalau imannya lagi naik biasanya oh jangan deh. Nah, jangan. Salah satu hal yang bisa membuat iman kita naik ya tadi ibadahnya diperbaiki dulu. Diri kita diperbaiki dulu, kemudian kalau kita sudah bisa memperbaiki ibadah, maka kita harus belajar untuk menghindari yang dilarang tadi. Karena sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar.
1: Oke, sholat ya.
2: Kalau sholat kita sudah benar, sudah pasti Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita belum benar, ya berarti biasanya kita mudah untuk ke arah bermaksiat gitu.
1: Yeah.
2: Maka kalau kita sudah semakin ngerasa sering sadar gitu ya, sadar, ayo kita perbaiki dulu dari sholat kita.
1: Oke.
2: Kita perbaiki sholat kita, barangkali sholat kita terlalu tergesa-gesa, barangkali sholat kita terlalu terburu-buru, atau barangkali kita gak khusyuk saat sholat, pikirannya kemana-mana, barangkali dari situ.
1: Iya.
2: Itu menjadi pengingat bahwa ya udah, setelah kematian itu tidak ada hal lagi yang harus kita bangga-banggakan selain daripada amal sholat kita. Amal sholat yang paling utama ya sholat. Ya kalau sedekah boleh nambah lah.
1: Iya.
2: Puasa sunnah itu boleh tambahan. Kalau hal-hal lain tuh boleh tambahan. Tapi yang paling utama sholat.
1: Sholat dulu.
2: Sholat dulu kita perbaiki. Insya Allah kalau sholatnya udah benar, kalau kita diajak untuk hal-hal yang tidak lagi atau kita dihadapkan dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, insya Allah hati orang-orang yang sholatnya baik itu akan lebih terkontrol. Mm-hmm. Karena dia mungkin sudah terpaut hatinya sama Allah, sudah yeah. semakin dekat sama Allah, sehingga sifat-sifat manusia itu pun akan sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang muslim ya tentu kita harus perbaiki sholatnya dulu biar
1: okay.
2: akhlak kita juga mengikuti.
1: Ini langkah yang mungkin paling bisa dilakukan gitu ya Mas ya?
2: Itu bisa semuanya.
1: Bisa semuanya ya? Tinggal kemauannya ya?
2: Tinggal kemauan, betul. Nah. Dan salah satu support untuk agar kita bisa mau untuk dan ringan untuk melaksanakan sholat ya tadi kita juga harus bisa sadar diri dulu lah, sudah sejauh mana kita meninggalkan ibadah, sudah sejauh mana kita sama Allah, sehingga kita ada porsi sendiri buat ya udahlah sholat dulu, kita sholat dulu, atau bisa juga bergaul sama orang-orang yang baik, itu juga salah satu support system yang paling bagus. Gaul sama orang-orang yang sholat, gaul sama orang-orang yang tidak terlalu berkecimpung di dunia seperti itu, itu insya Allah lama-lama jadi apa, terbentuk kok, jadi mulai apa, sama gitu, mulai ingat, mulai mudah untuk beribadah.
1: Minimal melihat dan ya sedikit-sedikit mengikuti ya Pak Jek.
2: Betul.
1: Sekarang waktunya sholat ya?
2: Gitu. Udah kita harus mulai sadar dari sekarang dah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Itu cara yang bisa dilakukan ya. Harusnya bisa sih.
2: Harusnya bisa.
1: Harusnya bisa ya. Mungkin ada langkah lagi Mas yang...
2: Ada. Sebenarnya gini. Kebanyakan orang dia terlena dengan kehidupan dunia kan dia gak paham. Atau dia mungkin paham tapi menyepelekan. Setelah kematian itu sebenarnya dia akan dibawa kemana. Dalam Islam sendiri dia sudah dijelaskan bahwa orang-orang muslim itu dia pasti akan dibalas dengan surga. Tetapi sebelum proses ke surga neraka ada proses panjang yang dia menunggu gitu.
1: Ya.
2: Salah satunya adalah kematian. Kematian seseorang itu dia akan dihadapkan dengan dua keadaan.

0: satu sisi dia dengan keadaan di dunia yang memang tidak paham mau dibawa kemana, dia dipanggil sama Allah dalam keadaan, ayo kamu gak usah takut, kamu gak usah ragu, kamu akan kembali kepada Allah dan masuk ke surga. Ya, itu kenikmatan yang sangat-sangat nikmat dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Yang kedua, golongan orang-orang yang dipanggil sama Allah dalam keadaan bermaksiat. Ini Masya Allah.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya. Allah menyatakan dalam Quran surat Al-An'am, malaikat itu datang dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Tidak kemudian memberikan ketenangan pada seseorang yang meninggal, tapi dia datang dalam keadaan yang menyeramkan. Dan tidak ada rasa apa melas kalau kita. Gak ada rasa melas sekalipun. Cabut nyawanya dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Maka itu saja sebenarnya bisa jadi pengingat buat diri kita. Buat introspeksi, buat sadar, ayo mau ngapain lagi sih di dunia. Mau cari apa lagi, mau cari jabatan, mau cari harta, mau cari apapun itu cuma di dunia kok. Setelah mati ya udah selesai, tidak ada yang perlu dibangga-banggakan kecuali amal soleh. Nah, maka saya sudah merangkum beberapa bekal yang harus kita siapkan. Barangkali kita sudah terlalu jauh sama Allah, kita sudah terlalu jauh dari agama. Salah satunya adalah perbarui iman kita, tauhid kita. Kita harus perbarui lagi bahwa kita itu hidup untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada hal lain kecuali itu adalah sebagai penunjang. Kita kerja ya penunjang. Kita cari kenikmatan dan kesenangan ya penunjang, tapi poin utamanya adalah beribadah kepada Allah. Kita beriman kepada Allah kemudian memperbaiki ibadah kita. Yang kedua adalah tadi saya singgung, beribadah berarti poin yang paling utamanya adalah sholat. Maka kita perbaiki sholat kita dulu. Perbaiki sholat kita dulu.
1: Itu kalau sebagai dasarnya ya.
0: Dasar banget itu. Kalau sudah beriman ya sholat. Kan rukun Islam syahadat sholat. Bukan syahadat kerja. Syahadat sholat gitu kan. Syahadat sholat dulu. Setelah syahadat sholat. Kalau zakat, puasa itu penunjang. Tapi sebagai seorang muslim wajib juga. Tapi kan kalau kayak puasa ada keringan-keringan khusus. Kalau zakat juga ada keringan-keringan khusus. Tapi kalau sholat itu ya wajib. Bahkan ketika tidak mengerjakan itu harus diganti dengan sholat juga. Contoh kita tidak sholat hari ini ya, kita ingat suatu saat ya harus diganti sholat itu juga.
1: Karena tidak sholat, bisa dengan yang
0: gak
1: lain.
0: Gak bisa, gak bisa diganti dengan uang, gak bisa diganti dengan, kalau puasa kan bisa diganti dengan zakat.
1: Iya betul.
0: Itu bisa diganti, tapi kalau
1: fidyah,
0: dengan fidyah, puasa bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau sholat tidak ada pengganti.
1: Ya harus sholat ya.
0: Harus sholat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling kata Nabi itu paling bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Maka tiga hal tadi, yang pertama tauhid dan iman, yang kedua sholat, yang ketiga ada sedekah jariyah. Itu bekal buat kita untuk menghadapi dunia yang sekarang dan menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kita jangan sampai lupa, setelah kita mati itu tidak adem ayem. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan dan ada yang harus kita verifikasi.
1: Verifikasi
0: bapak. Kamu dulu gini benar nggak? Yang jawab bukan mulut, bos.
1: Mulut ya. Bisa bohong.
0: Yang jawab itu anggota badan yang mengerjakan. Contoh, dulu kita maling ya, tangan kita yang menjawab. Iya.
1: Dulu ngambil ini.
0: Ngambil ini, nggak bisa kita. Kemudian berbohong seperti kita berbohong di dunia, gak bisa. Itu mungkin pengingat bagi kita semuanya.
1: Ini sebagai closing statement mungkin bisa juga disampaikan buat teman-teman Pro 2. Ya, untuk mengingatkan kita bersama. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Bisa kembali ke relnya lagi gitu. Silakan.
0: Baik. Saya sudah tulis beberapa kalimat. Jangan tunggu tua baru bertaubat. Jangan tunggu sakit baru ke masjid. Karena yang masuk liang lahat itu bukan yang tua, tetapi yang sudah habis jatahnya. Kalau sudah habis nikmatnya, sudah jatahnya sudah harus mati, ya mati. Gak nunggu tua, gak nunggu muda, gak nunggu yang sempurna dulu, tapi semua orang pasti akan merasakan mati. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menjadi pengingat bagi kita.
1: Amin. Terima kasih Mas Yogi untuk obrolannya sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa istilahnya menginspirasi dan mengingatkan kita bersama ya, supaya kita bisa lebih baik lagi ya, apapun yang terjadi nanti di Indonesia, di sekitar kita,
0: khusnuzun aja.
1: Iya betul ya, memang ya Islam mengajarkan seperti itu.
0: Iya betul.
1: Dan mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan nih Mas ya.
0: Amin.
1: Dalam kondisi yang baik dan juga sehat.
0: Amin.
1: Saya tutup untuk acara hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Mas Yogi Ikhlas Saputro SPD. Beliau adalah staf LPPI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buat teman berdua yang ketinggalan acara ini, bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat RMIPO 2 dimanapun kalian berada. Hari ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk cuaca pada sore hari ini sangat cerah merata di simpang-simpang yang kami amati, baik di dalam perkotaan maupun di luar perkotaan. Langsung saja kita mulai dari simpang Go Satria yang terlihat cukup ramai dari arah timur atau dari arah Gor, dan dari arah selatan atau dari arah Kebun Dalam yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita ke selatan menuju simpang Alun-Alun Purwokerto yang terlihat ramai terutama dari arah timur dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kami himbau kepada Sobat Pro 2 untuk berhati-hati di semang ini karena banyak aktivitas berjalan kaki, jadi kami sarankan para pengguna jalan untuk melambatkan kendaraan dan patuhi arahan dari petugas di lapangan. Terutama bagi pengendara yang akan menyeberang menuju jalan masjid dari arah timur. Selanjutnya kita menuju ke arah barat simpang BRI atau jalan menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai baik dari arah keluar maupun masuk ke kota Purwokerto. Antrian kendaraan dari arah barat beberapa kali sudah mencapai bundaran, bahkan lebih. Jadi kami menghimbau kepada Sobat Pro 2 untuk berhati-hati juga mengingat lebar jalan dan jembatan yang cukup sempit dan juga banyaknya kendaraan besar yang melewati jalan ini. Terakhir kita menuju luar kota menuju simpang Aji Barang yang terlihat ramai lancar. Namun tidak sempat di simpang-simpang di dalam kota. Namun kami tetap menghimbau kepada para pendengar sekalian untuk tetap berhati-hati karena banyak kendaraan besar yang melintas di simpang ini. Nah, demikian pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari sisi room ATCS Dinhub Banyumas. Kami menghimbau kepada Sobat Pro 2 untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Aris. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Oke, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM.

0: Chalia. Sore Chalia.
1: Kabupaten Banyumas lagi ancang-ancang ya buat gelar pesta demokrasi gede-gedean di 259 desa di tahun 2027 nanti. Anggaran yang diusulin gak main-main ini karena nyampe angka 20,3 miliar rupiah demi mastiin pilkades serentak gelombang pertama ini berjalan lancar ya. Dan setiap desa dapat jatah dana berdasarkan jumlah pemilihnya. Sekarang aturannya lagi digodok bareng Dewan biar makin mantap secara hukum, biar makin tertib para petahana ini yang mau nyalon lagi ya. Wajib banget ambil cuti, tapi urusan seleksi perangkat desa lainnya tetap gaspol tanpa hambatan sama sekali, begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti demokrasi bisa berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang nanti menjadi keributan atau menjadi gaduh kisruh gitu teman berdua. Kita pun sebagai anak muda ketika memang kita sudah punya hak untuk memilih, ya kita gunakan hak pilih kita dengan bijak.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sekitar 40 UMKM dari wilayah Banyumas Raya lagi unjuk gigi di acara Karya Kreatif Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta ya. Ini tujuannya buat ngenalin produk lokal biar makin mendunia. Dan dari puluhan usaha itu ada 10 yang langsung ini bisa dibilang matching ya di pameran fisik, dan sisanya ikutan secara online lewat platform digital biar akses pasarnya makin luas dan gak cuma jago kandang aja. Dan dukungan penuh dari Bank Indonesia Purwokerto ini fokus banget sama urusan digitalisasi pakai Kris sampai urusan modal ya, biar daya saing produk khas daerah kayak misalkan kopi, terus gula kelapa ini makin keren aja ya untuk pemasarannya, serta beneran naik kelas gitu teman produk ya. Mudah-mudahan ini untuk UMKM dari 40 UMKM ini ya bisa terus berkembang di dunia marketingnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Penonton dua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Masih dalam rangkaian sore ceria teman berdua. Jadi ini ada sebuah aksi bersih-bersih di Sungai Kramian Purbalingga ya. Ternyata sukses ngumpulin sampah sampai 1,5 ton. Ini berkat kerja bareng ratusan warga dan juga petugas. Nah, gerakan ini tuh pengen nularin semangat gotong royong biar sungai balik lagi jadi bersih dan gak bikin gatel ya pas dipakai aktivitas warga. Kedepannya agenda kayak gini bakal rutin diadain tiap bulan biar lingkungan makin asri dan kesadaran buat gak buang sampah sembarangan makin mantap ya di masyarakat. Dan kita sebagai generasi muda pun harus peduli juga teman berdua sama lingkungan di sekitar ya, dimulai dari diri kita yang buang sampahnya itu jangan sembarangan.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Polres Purbalingga ini lagi gencar banget ya ngingetin para orang tua biar lebih ketat jagain jam malam anak-anak mereka supaya nggak gampang kena masalah teman berdua. Karena akhir-akhir ini juga lagi aduh banyak banget masalah yang ditimbulkan karena nongkrong di jam malam. Kalau nongkrongnya positif sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ya balap liar, tawuran, aduh ya. Karena langkah ini diambil buat antisipasi hal-hal yang memang nggak benar, kayak misalkan tawuran, narkoba, sampai balapan liar yang makin ngeri kalau dibiarin gitu aja. Dan fokus utamanya biar para remaja lebih milih istirahat atau belajar di rumah daripada keluyuran nggak jelas pas jam tidur yang bisa ngerusak kesehatan sama masa depan. Dan peran aktif orang tua emang dibutuhin banget buat mantau pergaulan anak dan ngarahin kegiatan yang lebih positif ya, biar lingkungan makin aman dan juga kondusif tentunya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua yang lagi rame banget ya di sosial media dan juga ini terkait dengan festival. Ada Festival Kentongan 2026 yang bakal digelar di Purwokerto hari Sabtu tanggal 22 Agustus nanti mulai jam 7 malam. Dan acara budaya yang asik ini punya rute mulai dari alun-alun terus finishnya nanti di perempatan Sri Maya. Kesenian khas Banyumas ini sengaja diadain biar makin eksis dan tetap dikenal sama anak muda zaman sekarang ya. Buat yang mau cari hiburan malam mingguan yang gak ngebosenin ya, festival ini sabi lah ya, jadi pilihan tontonan yang bisa dibilang seru ya sepanjang rute jalan di Jenderal Sudirman gitu. Nanti kalau misalkan mau ya mampir-mampir ke Pro 2 juga boleh gitu. Tapi penyiarnya yang siaran siapa ya? Dodi sama Dosan mungkin ya. Dodi sorenya, Dosan malamnya gitu ya. Kalau mau ketemu kakak Dosan boleh lah mampir-mampir. Tapi dia sambil siaran ya. Kalau enggak lihat aja dari kaca studio ya. Gitu. Terus kamu melambaikan tangan gitu. Oke, besok yang pasti teman berdua mulai jam 7. Mungkin nanti runningnya itu ya sekitar jam 8 sampai di depan Pro 2 atau jam setengah 9 lah ya.

0: kacang.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Radio FM Purwokerto, teman.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ada yang seru juga nih teman berdua di akhir pekan tanggal 22 sampai 23 Agustus. Ini bakal makin seru ya gara-gara ada acara Fun Rally Wisata Proklamasi yang digelar di Banyumas ya. Jadi acara ini keren, gak cuma pamerin mobil cakep di Convention Hall Menara Teratai aja, tapi juga mengajak peserta buat rally keliling spot bersejarah kayak Kota Lama Banyumas gitu ya. Dan rutenya lumayan panjang, asik juga teman berdua karena ngelewatin banyak jalanan ikonik mulai dari Jalan Bung Karno sampai balik lagi ke garis finish di Menara Teratai. Dan buat yang gak ikutan rally, tetap bisa mampir lihat pamerannya. Jadi perpaduan antara hobi otomotif sama wisata sejarah ini beneran berasa ini ya, mungkin bisa dibilang agak sedikit beda dan bisa juga ini bagian dari ekspresi teman-teman yang suka otomotif gitu. Jadi di Banyumas sebenarnya lagi banyak agenda. Nanti selain kentongan ada juga yang namanya Fun Rally Wisata Proklamasi. Makanya yuk main ke Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat nanti barengan sama Edit ya, yang bakal temenin kamu sebagai hostnya di sana. Dan nanti guest star yang hadir adalah Mariska Juwita ya. Bakal ada keseruan kayaknya di sana ya. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit aman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo 2FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya, tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya, berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, ya gitu kita masih tetap harus kayak.
0: Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyalain.
0: Iya sih, kadang kayak cuma buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa?
1: Anjing,
0: oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover, oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh
1: iya,
0: serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus udah gitu apa namanya, ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus udah gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Offline ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya, dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun. Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya,
0: betul,
1: Bo. Ya,
0: betul. Kan?
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya Kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh misalnya, kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul. Benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita. Life Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

0: Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Nah, gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musik yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: Pop R&B. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue pikir, iya juga ya. Ini kan kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, bener.
1: Trial itu dia. Gitu.
0: Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari bener-bener sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada puitis
0: gitu nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan gak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread
0: bener, ya kan.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong dia cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara ansemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay, yang ini nggak okay, sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayak apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya iya iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya. Terus berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya?
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insya Allah.
0: Ayidi, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia. Oh,
0: soalnya
1: tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ngobrol dua. Gue bilang
0: gitu. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi pasti gue kesini bareng sama dia. Ya kan pasti di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya.
1: Sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, begitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.

0: seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya
1: berisik ya. Awalnya ambience.
0: Yes, ya. Agak ganggu loh. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya, benar.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedih bet.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
0: Bener.
1: Oke, terima kasih.
0: Marika. Sama-sama, thank you banget.
1: Thank you
0: banget.
1: So much. Thank sukses you selalu banget. Ditunggu sama-sama. IP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
1: Yes.
0: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
1: Bisa dicek di situ ya.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses
0: sama-sama
1: selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes, betul.
0: Dengan senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
0: Okay.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagu Mariska ya yang Nekat. Terutama oke okay? Oke okay, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tentunya edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita ke informasi kali ini, informasi terkait dengan bus sekolah gratis Banyumas jemput pelajar tekan risiko kecelakaan di jalan, dan selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nurfauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan bus sekolah gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelajar menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Soleh Wibowo. Soleh mengatakan bahwa program tersebut salah satunya dilatar belakangi tingginya resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Menurut Soleh, sebagian pelajar belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi. Oleh karena itu, layanan bus sekolah diharapkan menjadi alternatif transportasi yang aman dan membantu orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Selain aspek keselamatan, keberadaan bus sekolah gratis juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan pelajar.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan ini, program ini. Pertama, selain mendekatkan para siswa-siswi dengan sekolah, itu kita juga mengurangi angka kecelakaan di jalan. Karena memang tingkat angka kecelakaan di jalan yang dialami oleh pelajar itu sangat tinggi. Dan mereka rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi untuk menjalankan kendaraan ya, seperti itu ya. Karena syarat administrasinya kan harus ada SIM. Kemudian untuk melatih siswa-siswi lebih disiplin, karena memang awal dari jemputan ini itu mereka harus siap di rumah jam 5.30 atau jam 6 dan tidak ada terlambat kalau ikut bis sekolah ini. Tidak terlambat dan siswa-siswi lebih gasik masuknya, dan di dalam bis tersebut mereka bisa berinteraksi dengan para siswa-siswi juga walaupun beda sekolah.
1: Soleh juga menjelaskan bahwa penentuan rute bus sekolah gratis dilakukan melalui survei dan koordinasi dengan instansi terkait. Survei mencakup kondisi ruas jalan yang akan dilalui, sekolah ataupun fasilitas pendidikan yang menjadi tujuan, serta pendataan calon pengguna layanan. Pertimbangan kondisi jalan menjadi penting karena armada bus yang digunakan memiliki ukuran medium dengan tinggi dan lebar tertentu, sehingga tidak semua ruas jalan dapat dilalui. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoperasikan 6 armada bus sekolah gratis. 2 armada medium melayani rute Kemawi, Sumagede, Banyumas, dan 2 unit lainnya melayani rute Pasinggangan, Binangun, Banyumas. Sementara itu, 1 armada jenis elf melayani rute wilayah Patikraja, mulai dari Karangendep, Karanganyar, Notok, hingga Patikraja. Sehingga Soleh berharap para pelajar dan orang tua dapat memanfaatkan layanan tersebut secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya telah masuk dalam cakupan rute bus sekolah gratis. Ia juga mengingatkan untuk para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: yellow, mala mala.
1: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tentunya bersama aku Dedy Widian, temani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Enak nih ya. Enaknya kenapa? Karena kota Purwokerto dari sore sampai malam ini boleh dibilang udaranya lagi semeribit. Bukan dingin ya, tapi anginnya lagi lumayan nih. Apakah ini akan bertanda hujan akan tiba ya? Kita tunggu saja ya. Pasti kalau hujan turun, itu status akan banyak banget tuh. Diwarnai dengan banyaknya status hujan ya. Karena sosmed juga ternyata ada yang live hujan doang gitu ya. Yang nyimbrung banyak. Udah pada kangen hujan. Nah, ngomongin soal hujan ya. Biasanya tuh paling enak dinikmati dengan seduhan kopi panas. Waduh, enak banget tuh. Menduan anget. Bah. Tapi kalau lagi panas, beda lagi. Kopinya kopi dingin tuh ya. Makanya banyak di siang hari tuh yang mendadak tahu-tahu ya. Pada batuk, pada radang ya. Karena minumnya es mulu. Ya namanya juga hidup ya. Dikasih panas maunya dingin, dikasih dingin maunya panas. Ada. Nah untuk malam hari ini tentunya di Young Entrepreneur. Aku gak sendiri ya. Ini ada salah seorang owner ya. Yang boleh dibilang masih muda, masih unyu-unyu. Bahkan pertanyaanku tadi adalah, kau masih sekolah apa enggak? Karena masih muda, serius. Masih muda banget ya. Kita kenalan dulu nih. Ada Syaban Amal Givari. Ya, benar ya?
2: Givari.
1: Givari, iya. Oke. Sorry ya, aku sering banget salah.
2: Aman aja.
1: Gimana kabar malam ini?
2: Alhamdulillah, baik banget.
1: Baik banget ya.
2: Baik banget.
1: Tadi dari rumah kesini jam berapa?
2: Dari rumah jam... jam 7 kurang ya, tapi aku gak tahu kenapa di jalan itu ramai banget ya malam ini ya, ternyata ya. Ternyata aku baru ingat ternyata besok libur ya, weekend ya.
1: Kalaupun gak weekend pun ya, kota Purwokerto ramai.
2: Gitu. Ramai terus ya, jujur aku udah jarang banget ke Purwokerto sih.
1: Jadi kalau sepi tuh aneh.
2: Aneh ya.
1: Tumben gitu ya. Apa gitu ya. Oke. Ya nanti waktu balik lagi nih. Betulnya kan di Purbalingga ya rumah ya?
2: Iya di Purbalingga.
1: Nah itu tadi ya. Alasan mengapa dia agak pangling begitu sampai kota Purwokerto kok rame gitu. Nah kalaupun malam juga santai. Wah mungkin 5 tahun kebelakang lah ya. Purwokerto Purbalingga tuh kayaknya. Waduh butuh nyali dah kalau mau ke dua kota ini ya. Soalnya jalannya sepi.
2: Jalannya sepi, penerangannya masih kurang ya.
1: Kalau lewat ya kalau udah jam 9 tuh mending lewat kota aja deh, jauh dikit enggak apa-apa.
2: Benar.
1: Minimal ada temennya deh, ada bis, ada apa gitu ya. Ada kalau lewat jalan satunya kan gelap ya, tapi sekarang enggak, sekarang udah rame ya. Oke. Termasuk juga terkait sama kedai kopi ya. Perminuman kopi duniawi ini di mana-mana menjamur, kota Purwokerto juga rame, Purbalingga juga ternyata rame banget.
2: Okay. Rame banget.
1: Ini kalau dari kacamata Givari ini gimana nih? Purbalingga berkembang dari kopinya nih berapa lama? Maksudnya berapa tahun kebelakang deh?
2: Menurutku di Purbalingga itu cepat banget ya. Itu mulai dari tahun kemarin itu udah lagi hype-hypenya sih menurutku ya. Apalagi setelah aku buka di bulan Januari, itu setelah itu langsung banyak banget kedai kopi yang akhirnya bermunculan, yang belum pernah aku dengar akhirnya bermunculan gitu. Okay. Yang akhirnya jadi apa ya? Ya sahabat kopi-kopi gitulah.
1: Tapi emang kalau kopi kan dulu identiknya sama orang tua,
2: iya,
1: sama bapak-bapak yang malam-malam entah mengapa depan rumah tuh lagi ngopi.
2: Bener banget.
1: Bapak-bapak banget lah.
2: Iya.
1: Tapi enggak nih anak-anak muda sekarang udah ngopi, sebenarnya udah ngopi. Bahkan nggak cuma yang cowok aja ya, yang adem aja nih, yang cewek juga banyak sekarang gitu loh. Jadi artinya kopi sekarang udah mulai bisa dinikmati segala usia, semua gender bisa ya?
2: Bisa banget. Okay, dari anak kecil malah di tempatku customer itu dari anak TK udah mulai ngopi.
1: Kok bisa?
2: Aku aja heran.
1: Nanti dia di rumah ini mulu, apa namanya, gerak mulu kan?
2: Iya. Terlalu banyak kafein ya.
1: Kafein begadangan. Oke. Ini kita mau bahas terkait dengan cerita di balik Sana Kopi.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. N-nya harus dua nih.
2: Sana iya, Kopi. Sana Kopi N-nya harus dua.
1: Okay. Kenapa? Emang ada arti tersendiri kenapa sananya tuh N-nya juga harus dua gitu?
2: Mm-mm. Jadi awalnya itu kenapa namanya Sana Kopi itu sebetulnya berawal dari kata S-A-N-A. Sana aja udah gitu. Karena banyak orang itu ditanyain mau kemana, kesana gitu.
1: Oh,
2: tapi kan nggak jelas kan. Aha. Jadi kayak sana itu sebenarnya satu kata yang menurutku abstrak. Tapi kenapa harus abstrak terus ya? Ayolah kita buat satu tempat atau satu tujuan yang jelas gitu.
1: Oh, ada filosofinya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. N-nya dua itu untuk membedakan atau gimana maksudnya?
2: Iya, untuk membedakan. Jadi biar lebih gampang lah diingat sama orang itu kan.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Sana kenapa N-nya 2 itu biar ada tasjidnya gitu, kenapa gitu. Kan gak ada penekanan gitu, sana gitu ya.
1: Iya.
2: Biar ingat aja sih orang-orang.
1: Mungkin kamu orang tua nih kalau punya anaknya rewel di rumah, sana ngopi lah.
2: Iya.
1: Kayaknya kesana ngopi gitu ya. Oke, nih boleh dibilang sana kopi berarti udah ada beberapa outlet. Masih di mana sih lingkupnya, udah mulai menjamah Purwokerto atau masih di lingkup Purbalingga aja?
2: Masih di lingkup Purbalingga aja. Kita ada di kota itu ada satu, di Purbalingga kota ada satu, sama di Bobotsari ada satu.
1: Oke. Alamatnya deh Purbalingga kota kan nggak cuma di situ aja ya. Maksudnya nggak cuma ya, orang awam mungkin menyangkanya Purbalingga kota ya berarti alun-alun.
2: Alun-alun.
1: Gitu. Okay. Di mana sih sebenarnya Purbalingga kota tuh?
2: Di Purbalingga kota itu kita di jalan Letkol Isdiman nomor 82. Kalau gampangnya itu kalau dari alun-alun itu kanan jalan, setelah depannya itu ada Inspektorat Purbalingga. Kita di depannya persis tuh.
1: Oke. Okay. Ini kalau kita ngomongin terkait dengan kedai atau mungkin kafe gitu ya, yang berbau-bau kopi itu kan biasanya ada ciri khasnya tersendiri gitu ya. Nah kalau dari sana kopi apa ciri khasnya? Apakah warnanya ataukah ada logo tersendiri gitu?
2: Kalau dari kita untuk kopinya, kita menyajikan kopi yang mungkin lebih creamy gitu ya, dan juga itu harganya affordable gitu.
1: Okay.
2: Tapi buat rasa masih oke, masih bisa tanding lah. Okay. Terus buat tempatnya, kita emang mengusung konsepnya sophisticated, itu kayak tempat yang culture gitu, buat anak-anak muda buat tongkrong gitu.
1: Oke, ya. View-nya akan lebih berasa di kala jam berapa nih kira-kira?
2: Lebih enak di jam pagi, karena kita jam 7:30 udah buka.
1: Okay.
2: Sama aku saranin kalian bisa datang di malam hari, karena emang kita konsepnya sophisticated, terus nuansanya itu warm gitu kan. Jadi menurutku lebih ngena gitu.
1: Okay. Ada ini kah akustik atau apa gitu, live performance ada
2: gak? Kita buat malam minggu, buat kedepannya bakal ada live apa namanya akustik ya, ada live musik gitu.
1: Oke. Ini berarti cocok banget ya buat enggak tahu nih kalau di Purbalingga FOMO atau lagi, maksudnya bukan FOMO ya, memang ada kalanya FOMO tapi ternyata banyak juga yang konsisten sampai sekarang, yaitu pelari culture. Nah di sana kayak gitu juga nggak sih sebenarnya?
2: Pelari culture buat Purbalingga sekarang lagi naik-naiknya ya.
1: Oh,
2: lagi
1: pas
2: sebanyak
1: banget
2: itu.
1: Ya. Abis jogging lari butuh energi.
2: Butuh iya.
1: Kopi dulu.
2: Bener banget.
1: Iya. Dan di kala malam hari pun lagi galau juga bisa di sana berarti ya?
2: Bisa banget, sambil ngeliatin jalanan motor berseliweran gitu ya. Enak banget sih menurutku buat ngelamun.
1: Sekarang kan kalau di Purwokerto ya itu banyak banget tempat-tempat yang 24 jam. Nah kalau sana kopi pun 24 jam atau ada, tadi kalau jam buka jam 8
2: kita,
1: ya,
2: jam,
1: tutupnya?
2: Kita jam 12 sudah close.
1: Itu baik yang ada di kota maupun yang ada
2: yang di kota, sama dua-duanya kita close di jam 12 malam.
1: Oke, itu mengikuti culture yang ada ya.
2: Iya. Dan pengennya karena kita juga butuh istirahat sebenarnya sih.
1: Artinya lagi rame-ramenya nih.
2: Iya. Kita mending jam 12-an nongkrong aja ke tempat lain lah.
1: Oh gitu. Menikmati ini.
2: Menikmati.
1: Ya. Happy birthday ya.
2: Iya.
1: Okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih terkait dengan dunia perkopian atau sana kopi ya, kita mau break dulu. Nanti kita akan ulas mungkin mundur lagi ke belakang sebelum ada sana kopi nih, si Givari ini gimana aja sih sebenarnya kepribadiannya, kesehariannya, aktivitasnya gitu ya. Nah buat yang ingin bertanya juga silakan bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau gabung lewat live komen di YouTube kita di RRI Purwokerto.

0: Menjelau malam-malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro2 ya, untuk bahas terkait dengan salah seorang owner yang masih muda sekali ya. Ada ini nih. Bisa jadi nanti di usia 30-40an nih sudah menikmati masa tuanya dengan sangat nikmat ya. Cuma tinggal mancing. Terus ngapain lagi?
2: Amin ya.
1: Karena untuk anak-anak apa ya, kelahiran 90-an ya, milenial lah ya, anak-anak milenial sekarang menjadi generasi sandwich gitu ya. Ngerasa bahwa wah telat nih. Kita pinginnya goalsnya nanti nih di usia sekian harusnya udah menikmati apa nih, masa tua gitu. Tapi kenapa baru mulai sekarang gitu. Nah ini beda lagi nih ya. Si Givari sendiri malah masih muda ya. Udah berbisnis. Wah itu kan luar biasa sekali ya. Oke ini ada juga beberapa yang gabung ya. Ya kebanyakan sih ini apa namanya. Sehe-sehe aja.
2: Oh sehe-sehe.
1: Di YouTube ya. Oke. Sama memberikan beberapa rekomendasi. Ada nyobain aja nih wajib buat cheesecake-nya. Waduh, ada kayak gitu ya. Ada terus juga ada dirty latte, katanya juga enak banget tuh dirty latte-nya ya. Suka manis. Oke lah, siap ya. Nah, sebelum kita bahas lagi terkait dengan usahamu yaitu Sana Kopi ya. Kita kan penasaran nih ya, apalagi generasi muda sekarang pinginnya ya mungkin kalau dulu yang dilihat adalah suksesnya, ya. Tapi kan prosesnya enggak nih. Nah, sekarang kan udah mulai banyak yang berpikir bahwa proses tuh penting, proses tuh harus dilihat gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri berangkat dari mana sih sebenarnya? Kuliah di mana kuliah?
2: Aku kuliahnya di Jogja, itu di UNY. Itu emang jurusannya jurusan kuliner, tata boga. Itu sebenarnya kalau ditarik panjang banget sih kalau harus diceritain sih. Okay. Tapi memang backgroundnya aku F&B gitu.
1: Oke. Okay. Berarti dari sekolah pun maksudnya SMA SMK sederajat lah ya. Itu juga udah jurusannya udah langsung ke apa sih tato buka dan sebagainya.
2: Oh, kalau SMA-nya di SMA 1 Purbalingga, bukan sekolah kejuruan gitu. Okay. Terus tertarik karena memang awalnya itu mau daftar sekolah kuliner, tapi memang pada saat itu akhirnya memutuskan buat masuk di SMA yang biasa aja, terus mungkin kuliah bakal ambil kuliner gitu. Eh ternyata beneran.
1: Okay. Tapi kan ini cukup menarik ya, maksudnya cowok lagi ya, ada masa di mana feminisme dan gender tuh berperan lah ya, maksudnya kalau cowok tuh harusnya mesin dah gitu kan. Ini kok malah beda nih ke kuliner, apakah gara-gara ada tayangan di televisi MasterChef, dan cowok-cowok tuh banyak yang di chef. Ini ada keinginan kesana, gimana nih?
2: Sebenarnya kalau dari kecil memang aku pribadi emang suka masak bareng sama saudara-saudara gitu. Kita setiap pagi, waktu pas ya kecil lah, setiap pagi gitu kita bikin, kalau dulu namanya pawon mungkin kakaknya tahu, pawon gitu. Terus kita bikin hidangan-hidangan yang gampang, kayak nasi goreng segala macam gitu. Kita sarapan bareng gitu. Sampai akhirnya itu kenapa suka, karena dari keluarga juga memang pada suka masak gitu.
1: Oke, berarti emang dari kecil sudah terbiasa untuk masak sendiri ya.
2: Iya kan? Gitu.
1: Walaupun dengan rasa yang mungkin bisa dinikmati sendiri juga.
2: Iya sendiri juga betul.
1: Tapi pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Maksudnya dalam arti masih menggunakan pawon ya, kumpul di situ, itu akan menjadi kenangan tersendiri sih. Ada ya. Khususnya kalau lebaran tuh. Makanya harus, ya nggak tahu ya, masih ada nggak sih sekarang pawonnya?
2: Sekarang pawonnya masih ada, cuma memang kita masaknya udah di kompor.
1: Iya, apa nggak masalah. Ya suatu ketika mungkin pingin lagi kan nggak masalah.
2: Gitu.
1: Ada nostalgia di situ.
2: Betul.
1: Atau mungkin usaha lagi butuh ada inovasi baru gitu. Masaknya pakai pawon
2: bisa jadi ya. Bisa jadi itu.
1: Oke. Nah, setelah kuliah akhirnya kemana nih? Kok bisa punya pengalaman akhirnya berkecimpungnya di perkopian aja deh gitu.
2: Setelah wisuda karena bingung kan mau ngapain ya. Akhirnya aku cobain beberapa referensi kayak kafe-kafe di Jogja, terus di Purwokerto juga. Terus ketemu bukan ketemu sih. Aku lebih deket juga sama ada sepupuku, dia emang udah jadi barista gitu kan. Nah dari situ akhirnya mikir, daripada nanti ilmunya gak dipake, dan aku yang harusnya di dunia apa namanya F&B gitu, kok aku gak punya basic ya, urusan kayak gitu ya, ya udah mending ayo kita buat aja. gitu.
1: Oke, okay. Sesimpel itu.
2: Sesimpel ya? Itu aja.
1: Oke, okay. Tapi kan sebenarnya kalau segala usaha ada ya.
2: Hmm.
1: Kemauan oke, okay. Ide ada. Tapi kan ada penunjang nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dana. Mm. Nah, kala itu gimana nih?
2: Dana yang aku dapat itu pribadi karena aku sebelumnya pernah internship gitu, magang di luar negeri di Jepang selama 1 tahun lah, alhamdulillah. Itu bekalku sih buat buka coffee shop ini, begitu.
1: Oke, jadi memang udah ada bekal di situ gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, artinya ada kesepakatan dengan sepupu ya, terus ada perbincangan di situ. Oke lah, kamu kan seorang barista pasti paling enggak tahu racikan-racikannya ya. Hmm. Juga lidah-lidah Jepangnya masih ada nih kayaknya nih.
2: Sedikit.
1: Cuma untungnya gini, ada ya sedikit banyak mungkin ya terpengaruh juga dengan kultur Jogja sana. Jogja sana kan boleh dibilang angkringannya banyak banget nih. Kopian juga banyak banget.
2: Banyak
1: nih.
2: Banget. Nah,
1: di situ juga mungkin kamu ya mau enggak mau kan pasti udah tahu lah ya lingkungan kopi itu gimana gitu. Akhirnya ngobrol loh sama
2: ngobrol sepupu. Sama adik sepupuku.
1: Oke, okay. Terus kenapa kita enggak bikin sendiri?
2: Iya, kenapa kita enggak bikin sendiri aja? Ayolah. Lah, mau. Lah, aku juga mau kayak gitu.
1: Ya kalau adik sepupu ya jelas mau dong.
2: Butuh. Iya.
1: Ya, tapi begitu tadi kan ke luar negeri ke Jepang balik ke Indonesia nyoba peruntungan di negeri sendiri nggak, dalam artian mungkin kamu daftar kemana gitu atau buka usaha sendiri apa gimana?
2: Enggak sih, aku langsung ngurus setelah dari Jepang aku langsung ngurus studiku, aku selesaiin, terus setelah itu aku kepikiran buat coffee shop itu, begitu.
1: Oke. Okay. Ini kepikiran coffee shop karena memang sekarang lagi booming kopi ini atau memang kan apa namanya ya? Ada masa di mana homemade ya itu mulai berkembang bahkan sampai sekarang pun juga kalau kita cari di online nih ya ratingnya bagus-bagus nih, bintangnya bagus-bagus, yang order banyak. Cari tokonya kagak ada tuh. Toko rumah aja.
2: Rumah
1: gitu.
2: Iya.
1: Gitu. Awalnya kayak gitu juga enggak sih?
2: Awalnya enggak sih. Kita langsung nentuin kayak langsung aja daripada di rumah. Mungkin karena aku dan adikku melihatnya itu pasarnya kayaknya belum ada di sini deh.
1: Okay, okay.
2: Ayo kita ke kota aja, kita lihat-lihat kan, kita survei gitu. Oh kayaknya ada nih gitu. Jadi langsung gak dari rumah tapi langsung aja kita ke kota gitu.
1: Oke, okay. Ini berarti gamblingnya cukup luar biasa juga ya.
2: Iya.
1: Kan harus sewa tempat kan.
2: Betul.
1: Gitu. Kalau yang dari rumah kan beda cerita ya. Maksudnya dia udah punya nama dulu deh, gampangannya gitu. Ini
2: betul, enggak betul.
1: Nih, ternyata ya. Oke, aku pernah juga masuk, ya maksudnya aku suka kopi tapi enggak suka yang belibet dia. Dalam artian ya kita ngopi pesan ya udah gitu, tongol gitu ya. Tapi aku pernah tuh datang ke satu tempat gitu ya, ditanyain, ya baristanya ngerti banget kayaknya soal kopi.
2: Oh,
1: ini
2: racikannya gitu.
1: Ini tambahin ini buat orang awam kayaknya, udah deh aku ini nih. Buat yang suka kopi itu kan jadi pengetahuan tersendiri gitu ya. Nah kalau di tempat kamu ada kayak gini juga gak sih?
2: Ada juga. Kita memang barista emang semuanya harus tahu produknya kita juga gitu. Setidaknya ketika orang butuh penjelasan kita bisa menjelaskan gitu.
1: Oke, okay. Karena memang kan untuk para penikmat kopi awam tuh pasti yang dilihat ya biasanya itu menu yang aneh dulu tuh.
2: Iya betul.
1: Ditanya ini apa sih gitu
2: kan. Ini apa? Benar.
1: Nah itu barista harus bisa jelasin ya. Atau minimal waktu ditanya menu ya favoritnya apa? Nah itu bisa dijelasin tuh.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ketika ya banyak sih sebenarnya yang kayak gitu kayak ini menu apa ya mas gitu. Oh jadi ya jadi harus menjelaskan gitu kan. Tapi dengan bahasa yang lebih simpel gitu sih. Karena memang aku juga orangnya nggak begitu suka yang ribet-ribet gitu.
1: Oke. Okay. Tempat kamu nih di sana kopi itu memang pure kopi aja atau ada cemilan lainnya atau mungkin ada makanan berat lainnya gitu?
2: Ada cemilannya itu. Selain goreng-goreng, kayak french fries, segala macem. Tempatku juga sedia cheesecake juga. Itu aku juga yang buat gitu kan. Jadi ya gak cuma pure kopi gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalian bisa cobain menu-menu yang lain.
1: Ya. Memang ya, kopi tuh enaknya harus ada temennya.
2: Betul.
1: Ya, kalau gak ada temennya tuh kayaknya cepet amat ya habis.
2: Iya. Apalagi nih kopi. Apalagi kopi lagi.
1: Ada-ada. Ya. Gitu, ya. Oke. Ini udah buka 2.
2: Iya.
1: Cabangnya udah 2. Oke. Okay. Pertama di mana dulu? Di kotanya dulu apa di itu? Tadi kayaknya udah dijawab belum ya?
2: Belum deh.
1: Belum ya? Di mana sih itu? Pertama di Bebesan ya, benar ya? Atau di kotanya?
2: Di kota dulu. Kita buka di kota dulu kurang lebih sekitar 6 bulanan. Jadi yang di Bebesan ini kita masuk ke desa lah ibaratnya gitu. Di Bobotsari itu baru 1 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Tapi memang ya di zaman COVID ya, maksudnya orang tuh kadang juga udah bosan di kota. Justru cari suasana desa dengan keasriannya, dengan kalau malam kan juga di desa beda nih sama yang di kota ya.
2: Lebih enak lah,
1: iya,
2: lebih syahdu gitu.
1: Lihat langit banyak bintangnya, apalagi kalau tempatnya agak apa sih namanya, bukan remang-remang ya, dalam artian gak terlalu apa ya, rame gitu loh, rame cahaya gitu ya, itu juga bakal rame tuh di tempat-tempat kayak gitu ya. Aksesnya mudah lagi, bah itu udah pasti rame tuh. Ya oke, okay. Ini udah ada 2 tempat nih berarti. Nah ngomongin soal tempat ini, ternyata juga ada yang tanya ini lewat YouTube ya, ada Taufik ikutan gabung aja, katanya ada rencana gak nih buka di Jogja tuh, gimana dah, pernah kuliah di sana berkali. dulu ibu kos ya, kos-kosannya masih ada gak nih yang kosong, mau bikin aja nih,
2: gimana? Buat di Jogja, aku belum ada pandangan buat buka di Jogja sih, karena aku memang masih fokus buat ke produkku yang ada di Purbalingga, di Purbalingga ini.
1: Oke.
2: Mungkin 5 tahun yang akan datang. Gak
1: masalah ya, bisa jadi, namanya bermimpi boleh beli aja. Betul. Oke, atau mungkin mulai merambah ke kota-kota tetangga atau di Purwokerto ada, kan bisa juga.
2: Iya, bisa juga ya. Ya, stay tune aja lah buat semuanya.
1: Atau mungkin nanti di pinggir jalan udah mulai ada yang naik sepeda listrik tuh, tau ya.
2: Iya, sana ya.
1: Iya, aku gak tahu deh, apa sih
2: namanya itu? Sana, S-A-N-N-A.
1: Enggak, maksudnya, apa namanya, kalau dulu sih bilangnya apa ya? Toko kelontong bukan juga. Maksudnya yang pakai sepeda listrik, terus pakai box gitu loh.
2: Aduh.
1: Ya, itu kan banyak kan, gitu loh. Ya walaupun mungkin
2: kelilingan gitu ya, keliling-keliling
1: iya,
2: gitu ya.
1: Tapi sekarang udah ada di sini di Purwokerto kan bisa aja ya. Oke. Betul. Terus nih ada lagi yang tanya, ada Aryonda ikutan Aryondol. Ah ya itulah ya. Katanya akankah Sana Coffee ini bakal buka roastery sendiri? Benar enggak sih? Roastery sendiri?
2: Oh, roastery.
1: Ya, gimana?
2: Terus sekarang untuk kelas roastery kami juga belum kepikiran sih. Mungkin ya beberapa tahun yang akan datang lah, tapi kita masih fokus buat ya ke produknya kita, jadi belum kepikiran buat roastery sih.
1: Okay. Ini aku jadi penasaran nih, serius penasaran banget ya,
2: gimana
1: rasanya itu? Ya kenapa? Karena tadi Jogja ditanya buka gak di Jogja, ini ada lagi nih, Susia Kumasup TV lah ya, nih dia buka gak nih di Magelang. Banyak banget sampai kesana-sana nih. Berarti kan kopinya sudah melalang buana ya. Gimana Magelang,
2: Magelang sebetulnya kota yang aku pengen banget sih, karena di sana ya sesuai lah dengan kepribadian gue gitu.
1: Kenapa dingin?
2: Ya selain dingin, enak aja sih. Pas lah buat tinggal menurutku. Magelang mau ke Jogja gak terlalu jauh. Mau ke yang daerah dingin juga ada banyak. Jadi aksesnya masih enak sih menurutku.
1: Oke. Ini kalau kita kalau ngomongin kopi ya. Kalau anak muda kebanyakan sukanya justru yang es ya. Nah, kalau di Sana Kopi sendiri yang mana sih yang banyak sampai saat ini loh ya? Maksudnya yang es atau yang panas gitu.
2: Biasanya kita masih di kopi susu. Pelanggan customerku kebanyakan memang lebih suka ke kopi susunya, tapi kita juga sedia yang manual brew gitu.
1: Oke, manual?
2: Manual brew.
1: Maksudnya?
2: Manual brew itu kopi yang kita seduh pakai tangan gitu, manual. Jadi dia rasanya lebih beda lagi, karena kalau kopi susu kan dia pakainya mesin kan.
1: Iya.
2: Manual brew pakai tangan gitu.
1: Oke. Ini buat orang yang sabar.
2: Iya. Nunggunya agak lama nih.
1: Tapi kalau orang penikmat kopi sih ya, waktu tuh kayaknya nggak akan ada habisnya gitu. Walaupun mungkin ngantrinya lama, gak jadi masalah karena mereka ya memang pengen nongkrong dan pengen minum kopi aja gitu kan. Jadi walaupun lama gak masalah gitu. Ya oke. Justru yang rame adalah kopi susunya.
2: Kopi susu.
1: Oke. Apa yang membedakan kopi susumu dengan kopi susu yang lain? Kan kopi sama susunya doang udah.
2: Iya. Bedanya apa? Kalau di kami susunya memang kita racik sendiri gitu, jadi gak pure susu. Jadi ada rasa yang lebih ngena ketika dicoba begitu, dan kopinya kita lebih strong. Bisa dicobalah.
1: Okay. Ya. Karena kalau kopi susunya itu terlalu creamy juga rasanya tuh kayak ngopi tuh kayak enggak ngopi. Karena ya kita kan pengin ngopi ya, tapi yang creamy gitu loh.
2: Yang creamy
1: ya.
2: Tapi
1: kalau terlalu creamy juga ini kayak bukan kopi.
2: Benar.
1: Oke nih. Trial and error-nya berapa lama?
2: Trial and error kita sekitar 1 bulan.
1: Cukup sebentar harusnya ya
2: itu. Iya, heeh. Betul. Okay. Itu buat menu minuman dan makanan 1 bulan.
1: Ada berapa menu?
2: Kita udah banyak banget ya.
1: Tapi emang sekarang kopi banyak banget ya memang.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Maca udah mulai menjama belum? Soalnya kalau di Purwokerto udah mulai tuh maca-macaan tuh.
2: Maca kita juga sedia, ada maca dan juga green tea kita juga ada. Dua-duanya kita sediakan. Karena bagi orang-orang yang gak suka ngopi terus sukanya maca, kita sediakan juga begitu.
1: Ah, seru. Jam 12.
2: Iya, jam 12 malam.
1: Ya. Ya, segala usia bisa ya.
2: Segala usia bisa.
1: Kan tadi ada anak TK tuh.
2: Anak TK, iya.
1: Tapi itu pelanggan tuh gimana? Apa gimana? Apa dia ngikut sama orang tuanya gitu?
2: Enggak sih, itu malah ke tempatku dia sama temannya juga. Temannya anak TK juga gitu.
1: Ini menarik
2: saya
1: sih.
2: Saya kaget karena kaget kan karena orang tuanya itu tiba-tiba bilang ke saya, "Mas, anak saya ada di situ," gitu. Lah, enggak sama ibu, enggak sama temannya, tiba-tiba minta uang, katanya pengen ngopi katanya. Itu lucu banget sih, Yeah.
1: Tapi itu masih situ-situ aja ya. Kalau dari jauh mah itu terbaik sih.
2: Iya. Iya. Kita bakal kasih reward sih.
1: Bisa sampai kayak gitu ya. Aduh, jangan-jangan orang tuanya malah nitip ke dia ya.
2: Bisa jadi ya. Gak kepikiran sih aku.
1: Oke. Nanti kita akan ulas lagi dah ya. Terkait dengan Sana Coffee ini kita juga belum tahu ya. Apakah sosmednya ya. Terus nanti mungkin ada, karena ini masih kemerdekaan walaupun udah lewat berapa hari ya, apakah mungkin ada promo-promo lainnya ya?
2: Iya.
1: Kita tunggu aja, stay tune terus, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam nih. Jangan galau malam-malam ya. Waduh, udah banyak yang request ya di Jogja bikin, di mana di Malang ya kalau enggak salah ya. Magelang tuh bikin juga ya. Sampai ke sana-sana. Purwokerto mana belum nih? Ada. Yuk Purwokerto, yuk bisa yuk ya. Oke. Balik lagi kita bahas terkait dengan Sana Kopi ya, yang terinspirasi ya dari ya udah sana aja.
2: Yaudah kesana aja.
1: Ya, simple banget sih pemilihan apa namanya? Namanya emang sesimpel gitu atau sebelumnya juga udah mulai mencari singkatan-singkatan atau perpaduan kata gitu?
2: Enggak sih, ke semua brand yang karena kan beberapa kali jualan produk gitu kan. Semua produk yang aku buat memang namanya tuh gampang diucapkan dan gampang diingat. Jadi ya begitu sih. Karena aku maunya simpel sih semuanya.
1: Enggak perlu ribet-ribet lah.
2: Iya, enggak perlu ribet-ribet lah.
1: Tapi kalau soal rasa kan beda, itu beda cerita ya. Oke, rasa sama ini ya, feel lokasinya juga itu ngaruh tuh ya. Oke, nih kita balik lagi dah. Mumpung lagi rame di live YouTube-nya Produa nih, di ininya ya, apa namanya? Di komennya ya. Oke, salted karamel sama nasi ayam sambal, matahnya juga enak. Beh, ini nih. Aku biasanya kalau ke tempat makan memang carinya tuh yang sambal mata, apa sih namanya? Resbol gitu ya, karena praktis aja gitu. Wah, ini katanya salted karamelnya mantep juga. Ya. Terus juga itu tadi dari Salia, terus juga ada Keon Hoganteng. Ini katanya menurut kakak nih sebagai owner ya, apa sih yang menjadi mentalitas wajib yang harus dimiliki anak muda sekarang? Wah, yang ingin berbisnis. Nah, gimana tuh?
2: Kalau dari aku pribadi sih, yang penting berani aja sih. Tapi jangan lupa buat apa namanya? Ya, jangan lupa dianalisis lah. Kayak misalkan ada tantangannya apa segala macam, harus dilihat juga. Jangan beras tapi nggak tahu nanti apa efeknya, apa dampak apa gitu. Gitu. Tapi tetap harus punya apa ya, kayak kalau selagi masih muda haruslah coba banyak hal gitu.
1: Oke, artinya kan sebelum ke Sana Kopi nih ada usaha juga nih yang, yang sudah mendasari akhirnya bisa buka bisnis Sana Kopi. Oke, ini kalau kamu gimana nih, Give?
2: Sebelumnya aku emang jualan produk-produk makanan juga kan. Cuma memang aku basisnya di online, jadi pre-order gitu. Ketika orang ada aku buka orderan gitu, terus banyak aku buat gitu. Dan itu berselang beberapa bulan, tapi karena orangnya bosenan juga. Jadi ketika udah rame aku ganti nih produknya nih. Oh, udah rame nih, ganti nih.
1: Kok bisa? Bukannya kan kalau udah rame harusnya kan dikembangkan.
2: Iya, harusnya dikembangkan ya.
1: Berarti ini kayak ngeprank pelanggan. Kok Toto enggak ada sih? Kok Toto hilang?
2: Tahu hilang ya.
1: Gimana?
2: Karena pengin lihat pasar yang lain aja sebenarnya sih. Lihat oh ternyata ini ada ya, banyak ya gitu. Coba kalau produknya ini ada enggak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ketika mungkin aku udah settle, jadi aku bisa udah tahu nih pasarnya kan.
1: Oke.
2: Okay, begitu. Okay, jadi kayak ya ikut analisis gitu juga kan. Gitu.
1: Iya betul ya. Artinya Sana Kopi sendiri akhirnya juga mengambil menu-menu sebelumnya yang best masukin ke situ tuh.
2: Iya. Kalau buat sekarang sih memang kita belum ngeluarin produk-produk yang sebelumnya aku jual ya. Tapi buat bulan depan stay tune buat semuanya aku bakal keluarin.
1: Di situ tuh ya. Jadi tadinya kangen makanan-makanan yang ada. Tapi kok sebelumnya namanya apa?
2: Kalau sebelumnya kalau sebelumnya itu kita aku jualnya itu berapa produk sih ya? Ada aku jualan lopis senil klepon gitu, tapi aku buy online gitu kan. Terus sama ada pizza gitu, pizza homemade, itu juga online juga.
1: Oke, okay. Namanya masih pakai namamu atau nama beda lagi?
2: Namanya beda-beda semua.
1: Beda-beda semua ya. Oke, okay. Ini berarti sebenarnya kalau dipadu-padankan dengan Sana Kopi kayaknya dapet banget ya. Maksudnya yang katakanlah yang di kota pakai pizza homemade muda, yang di Bobotcari.
2: Iya.
1: Nah itu pakai klepon yang punya ciri khasnya masing-masing.
2: Iya, betul.
1: Nyari ini gitu. Itu bisa juga tuh jadi tempat kayak gitu ya.
2: Bisa banget.
1: Ini aja nyobanya menu khusus hari apa gitu.
2: Iya, bisa jadi tuh.
1: Tempatmu ada enggak sih di Sana Kopi juga hari tertentu ada menu khususnya ada enggak?
2: Buat kita belum ada.
1: Belum ada. Oke, barangkali nanti tahu-tahu muncul matcha strawberry udah banyak sekali.
2: Iya.
1: Apa ya, susu apa ya?
2: Matcha klepon mungkin ya, enggak
1: tahu. Oh iya, susu. Iya. Ada kopi klepon ada.
2: Iya,
1: ya barangkali.
2: Iya.
1: Oke. Soalnya aku pernah juga tapi ini susu bukan kopi ya. Jadi susu tuh di hari Kamis kalau enggak salah atau hari Rabu ya. Hmm? Itu rasa jagung. Nah, justru aku nyarinya itu tuh sampai sekarang unik malah sih. Tutup.
2: Oh iya,
1: enak loh.
2: Itu mungkin sama kayak aku kan.
1: Gitu.
2: Kayak, udah ada pasar ini?
1: Hilang ya.
2: Hilang.
1: Udah ada pasarnya.
2: Iya, iya.
1: Aduh, ya aku masih nyari juga sampai sekarang. Kok nggak ada lagi sih?
2: Itu di mana gitu, tuh mas? Gitu. Kalau boleh tahu?
1: Tadinya di depan SMA 2.
2: Oh.
1: Ada di situ tuh ada situ tempat ya? Nongkrong khusus susu saja gitu ya. Nanti hari khusus tuh, di hari tertentu itu ada menu itu. Cuma itu doang menunya. Tapi ya.
2: Unik sekarang, sih tapi itu.
1: Iya, susu sama jagung. Ini jadi mesin lagi, jadi tempat fotokopi sekarang.
2: Oh.
1: Ada. Ya barangkali bisa digunakan juga.
2: Iya.
1: Ya,
2: cara
1: itu ya. Oke, sebelumnya berarti udah membuka beberapa usaha walaupun ini online ya. Itu era pandemi kah atau gimana?
2: Iya, itu era pandemi. Jadi waktu pandemi kan online tuh naik banget ya. Orang-orang mau beli apa, jual apa gitu lewat online kan.
1: Oke.
2: Jadi aku langsung memanfaatkan itu aja sih.
1: Oke, itu yang menjadi dasar utama mengapa akhirnya berani deh berkecimpung di dunia bisnis gitu.
2: Iya.
1: Betul. Atau mungkin sekarang anak-anak sekarang lebih melek terhadap dunia bisnis itu. Ya maksudnya dulu kan banyak yang bilang kalau nggak bisa dapat pekerjaan ya ciptakan pekerjaan sendiri gitu. Nah itu kah yang akhirnya juga oh ya lah bikin pekerjaan sendiri aja lah.
2: Iya sih, itu juga salah satu alasan kenapa aku akhirnya buka Sana Coffee kan. Karena aku lihat ternyata teman-temanku udah apply segala macam. Ternyata enggak membuahkan hasil kan. Jadi aku pikir kayaknya oke juga ya ketika aku buka lapangan kerjaan dan mungkin aku bisa membantu orang-orang yang butuh gitu.
1: Oke. Okay. Apalagi ini sekarang udah ada dua ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tempat gitu. Ini pastinya kan juga membuat apa namanya? Oh, ini ngambilnya masih lingkup sekitar tempat iya. Usaha kamu atau memang ya open
2: kita oprek gitu? Sih oprek semuanya boleh begitu. Oh.

0: juga.
1: Boleh.
0: Lumayan kan. Iya. Kesana,
1: betul.
0: Ada yang bilang cheesecake-nya enak, ya sambal matahnya enak. Ngiler juga. Nah, barangkali ada. Mumpung kota Purwokerto juga mulai banyak nih perkopian.
1: Banyak banget.
0: Kota yang boleh dibilang sekarang 24 jam tuh ada. Justru malah pernah waktu itu pulang bukan weekend. Jam 2 ke atas karena dari Jogja ya, pulang dari sana kan malam, sampai sini malam juga, subuh kan teman-teman.
1: Subuh.
0: Justru malah lebih ramai daripada jam 9 gua.
1: Aku
0: banyak yang nongkrong ya kan juga.
1: Okay. Hidup banget ya berarti ya dunia paginya ya.
0: Iya, itu dia. Ya banyak yang nongkrong. Oke, lah ini ada juga Doni Ramadan ikutan gabung. Mau tanya dong, nilai plus atau ciri khas nih dari sana kopi itu apa sih yang bikin customer tuh setia ke sana? Orang anak kecil ya ke sana.
1: Jadi di tempatnya kita itu di tempat kami itu enggak jual sekadar produk aja, tapi kita juga jual hospitality.
0: Oh, ada itunya.
1: Ada.
0: Okay.
1: Jadi datang enggak cuma datang aja, tapi kita juga bisa jadi teman kamu buat cerita loh gitu.
0: Ada cewek datang. Mas mau pesan kopi apapun itulah yang penting ditemani Mas untuk ngobrol.
1: Bisa itu.
0: Seriusan aja gitu.
1: Bisa.
0: Atau itu menjadi ciri khas tersendiri dari sana kopi. Kan dulu ada nih yang sempat rame ya, ada kafe yang isinya tuh pelayannya marah-marah dulu, sewa-sewa dulu.
1: Oh,
0: apakah itu juga mendengarkan curhat itu?
1: Ada beberapa customer yang akhirnya curhat ke kita gitu, kayak lagi capek banget nih gitu. Karena aku juga pernah beberapa kali ketemu customer kayak akhirnya dia butuh teman curhat kan, butuh teman cerita. Akhirnya kita cerita bareng. Oh ternyata gini ya hidup ya gitu. Akhirnya di talk gitu.
0: Di kopi hitam pas nih.
1: Kopi hitam pas nih.
0: Pahitnya kehidupan nih.
1: Minum. Ya, jadi kayak customer itu gak segan lah buat akhirnya cerita karena kita juga menjual hospitality itu. Begitu.
0: Okay. Berarti kedepannya tidak menutup kemungkinan mungkin bisa jadi nanti Sana Kopi berkolaborasi dengan kuliner lain juga gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Karena memang sekarang boomingnya lagi kopi. Tapi bisa jadi nanti tau yang booming yang lain. Kayaknya sih si Givari ini udah paham banyak. Soalnya sebelumnya kulinernya juga udah banyak kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu modal utama dia tuh kayak gitu ya. Oke, ini ada lagi mungkin terakhir. Ada Himmelster Macan kalau gak salah ya. Ini gimana sih kak cara menyikapi apa nih kompetitor yang mendadak buka kafe persis di sebelah atau di dekat tempat. Nah ini nih sering banget kita udah ada nih ya, udah booming, udah rame gitu. Tau-tau karena sana rame nih berarti pas sebelahnya nih bikin. Gitu.
1: Gimana nih? Kalau dari aku pribadi sih gak usah panik ya. Aman aja karena semua tuh kan punya pasarnya masing-masing ya. Okay. Jadi menurutku alangkah baiknya kita ambil langkah. Kita fokus fokus ke produknya kita aja sih, dan fokus apa yang kita jual dan apa yang jadi ciri khasnya kita gitu. Okay. Atau juga ujung-ujungnya nanti customer juga balik lagi.
0: Nah itu dia. Begitu. Ya. Emang kalau kita udah minimal ya, apalagi tadi bisa curhat ya, hatinya sudah balik, sudah teramankan ya, bisa balik ke situ. Oke, ini kan tadi kita ngobrol banyak nih terkait dengan Sana Kopi ya, mungkin juga ada beberapa teman kita ya, atau mungkin yang lagi dengerin di di mobil, di kendaraan gitu ya, atau mungkin lagi nongkrong juga di tempat lain ya, lagi ngopi tapi kopinya saset, kopi biasa aja, kopi bikin sendiri ya, kurang maknyus gitu ya. Nah, buat kepo nih terkait dengan Sana Kopi, biasanya kan kita orang yang visualisasi banget ya, lihat dulu nih kayak apa sih gitu kan, menunya apa aja, tempatnya kayak apa gitu. Nah sosmednya apa ya?
1: Kita ada di TikTok dan juga Instagram, bisa dicek namanya Sana Coffee, SANNA_coffee.
0: Okay. Itu sama semua tuh?
1: Iya sama,
0: betul. Untuk tempatnya juga apakah berbeda untuk sosmednya, soalnya ada dua outlet kan?
1: Kita sama, untuk dua outlet kita pakai akun yang sama, jadi satu, bisa di dicek di situ semuanya.
0: Nah itu dia, Sana Kopi, N-nya dua tuh,
1: yeah, harus dua. Iya, N-nya harus dua.
0: Sana Kopi, Sana, atau underscore tadi?
1: Sana underscore coffee.
0: Ya, gampang bisan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, terakhir nih, ada Azam Muwafiq ya, nih, kalau ada tawaran collab sama artis, kira-kira bisa gak nih?
1: Wah menarik banget sih itu.
0: Udah ada loh yang, jangan ding, itu kan kata-katanya, ya terlalu gimana ya, takutnya ah gitu. Iya,
1: iya.
0: Ada kan.
1: Iya.

0: Dia ganteng ya kan.
1: Okay.
0: Ganteng tapi dia pakai bahasa ngapak okay. juga. Nah, itu kan juga ramai tuh kalau dia niata menawarkan diri, bisa nih collab gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gimana?
1: Tidak menutup kemungkinan ya, dan mungkin aku akan terbuka sih buat orang-orang yang ya ada jiwa mungkin collab ya. Oke sih kalau aku.
0: Okay. Juga kalau bikin buka franchise berarti bisa juga ya, karena tadi kan juga kayaknya kalau enggak salah tadi ada investor-investor.
1: Iya,
0: juga.
1: Ada investor yang gitu.
0: Itu berarti boleh juga tuh, bisa tuh.
1: Bisa selama ya selama bisa. Kenapa
0: ada
1: enggak?
0: Ada perbincangan di situ.
1: Iya, betul.
0: Sambil ngopi pasti.
1: Iya.
0: Oke. Ya, ini berarti bisa tuh dikepoin dulu tadi sana _ kopi ya. Ini buat IG sama apa tadi?
1: TikTok.
0: TikToknya di situ ada semua ya. Buat yang penasaran kok tadi itu banyak yang bilang beberapa ya. Oh, mungkin buat kalian yang enggak ngikutin dari awal bisa lihat lagi siaran ulangnya di YouTube kita di RRD Pokerto ya. Cari aja cerita di balik sana kopi. Nah, di situ nanti kan komennya biasanya masih muncul tuh ya. Nah, itu kamu bisa lihat tuh yang rekomendasi apa aja. Tadi ada cheesecake-nya tuh kayaknya enak banget. Beuh ya. Terus karamel itu juga enak di situ ya. Oke, menarik ya. Ya, terakhir tadi sosmednya adalah sana _ kopi itu TikTok sama IG-nya. Berarti bisa kepo di situ. Ada ini enggak guys? Nomor kontak?
1: Nomor kontaknya kita enggak ada. Gak jadi ada. Fokus DM.
0: DM
1: aja.
0: DM aja.
1: Kita 24/7 kok.
0: Orang dua onarnya ya. Oke. Terima kasih nih udah main ke Pro 2 ya. Ini pengalaman luar biasa ya. Kita akhirnya tahu bagaimana sih anak muda bisa mengembangkan bisnisnya sendiri dengan ciri khasnya sendiri ya. Oh, tadi ditanya mentalnya gimana? Ya, kita harus berani tapi jangan asal beras-beras juga gitu.
1: Betul.
0: Tapi harus tahu medannya gimana, persiapannya gimana gitu.
1: Betul.
0: Akan menghadapi bagaimana itu juga perlu banget gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau ada masalah minimal udah tahu nih jalan keluarnya gimana ya.
1: Betul.
0: Jangan cuma panik-panik doang.
1: Iya. Gitu, well prepare lah.
0: Buat yang di Kota Purwokerto yang ternyata main ke Purbalingga, ya nggak ada salahnya main tuh ke sana kopi. Ya. Dari jam 8 sampai di jam 12.
1: Jam 12 malam.
0: Tuh dia. Ada dua tempat lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau pingin ke pinggiran ada tuh. Terus Bubut Sari, mau di kota juga ada.
1: Betul.
0: Gitu aja, simple lah yang gak usah pusing ya. Oke, itu dia deh perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banget buat Syakban Amal.
1: Yeah. Ya, terima kasih juga mas.
0: Ke Pro 2 untuk kasih informasinya.
1: Oke. Aku boleh ini gak mas?
0: Apa-apa?
1: Kita tuh di bulan ini kita ada promo.
0: Oh, iya, itu tadi kelewat, tumpung lagi 17-an.
1: Iya, lagi 17-an. Kita lagi ada ngadain event gitu. Foto kolase gitu sama... video TikTok gitu, jadi bisa diupload di TikTok, terus menggunakan hashtagnya bercerita di sana, dan juga hashtag Sana Coffee Purbalingga dan hashtagnya Sana Coffee Bubut Sari. Itu ada ada hadiah yang amat sangat menarik.
0: Oke, ini kan karena lagi nuansanya 17-an, apakah ada harus ada nuansa itu kah, pakai baju tentara?
1: Gak ada sih, gak ada sih. Yang penting, buat kontennya di Sana Coffee Purbalingga atau enggak di sana Coffee Bubut Sari. Udah gitu aja sih.
0: Gitu.
1: Simpel aja.
0: Berarti mau enggak mau harus nyobain dan bikin konten sekalian daripada gabut ya. Tahu-tahu curhat tadi ke
1: ke baristanya ya.
0: Iya ya, mending bikin konten tuh lumayan ya. Di situ ada hadiah menarik ya. Berarti selama bulan ini.
1: Iya, bulan Agustus.
0: Bulan Agustus.
1: Kita bakal umumin di tanggal 29 Agustus.
0: Nah, tuh masih lumayan lah.
1: Iya, masih ada waktu.
0: Ya, apalagi weekend besok.
1: Iya,
0: satu minggu main dah.
1: Pas
0: banget. Ya, pas banget tuh. Ada ramai pasti ya.
1: Rame.
0: Jangan siang-siang lah ya. Panas tuh kalau tadi disaranin pagi kalau enggak malam itu.
1: Betul.
0: Sahdu di sana ya.
1: Sahdu banget.
0: Oke, itu dulu bahasan kita, dan setelah ini aku masih temani kamu lagi nih ya sampai nanti di jam 12 malam ya di 99 Pro 2 FM Pro Kerto, teman terbaik kamu.

0: 0857-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ada yang berbeda kali ini.
2: Apa tuh yang berbeda kali ini teman Pro 2 ya? Pada nungguin ya? Ya aku baru nongol, sorry. Tadi lagi melihat perubahan di kantor. Signifikan sekali aku jadi terpukau loh. Udah ada apa ini kok begini? Ternyata begitu. Tidak jadi masalah karena malam hari ini aku temani sampai nanti di jam 11 ya. Ngomongin apa enaknya malam ini ya. Banyak nih yang udah ikutan gabung ternyata. Selamat malam semuanya ya. Selamat datang di tongkrongan Pro 2. Aku lagi nunggu temanku nih ya untuk nyebar pisang. Biasa dia ya, mainnya plesetan. Aduh, kita mau bahas lah ya. Bahas long weekend aja gimana nih? Long weekend, rencana pada kemana long weekend ya? Ada, boleh. Silakan gabung ya. Bisa gabung di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikToknya Pro 2. Dimana lagi kalau bukan di @RRIPro2PWT nih. Jangan ini ah, ganti dulu ah. Yang bagus dong, stikernya yang bagus. Nah nih, long week pada senang banget. Apalah aku yang ngode mulu ya. Long weekend pada kemana nih, pada kemana yuk. Nah, bikin orang lain yang ngode ngiler ya. Ada ikutan gabung, silakan ya. Ini bahasan sampai nanti di jam 12. Jam 11 aja, capek aku ngomong mulu. Buat yang lagi di mobil, lagi di kendaraan ya, nggak ada salahnya ngobrol kita di sini sampai nanti jam 11 ngomongin terkait dengan long weekend. Nah, pada kemana? Bisa di TikTok, bisa di TikToknya Pro 2, Pak Blibet nih. Di @RRI Pro 2 PWT atau lewat WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jaga galau malam-malam.
3: Teman Pro 2 ngomongin soal tanggal tua dan long weekend. Aduh, ada rencana gak nih pada kemana ya? Silakan aja bisa gabung di 081-327-312222 atau gabung lewat IG-nya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Itu dia, silakan ya. Ini ada juga di TikTok-nya Pro 2 ya. Katanya ini kakaknya si Hilda sih yang ikutan gabung ya. Ngebajak akunnya Hilda. Katanya besok pengen quality time aja sama keluarga jalan-jalan. Senangnya hatiku bisa jalan-jalan rame-rame ya sama keluarga. Aku tahu lah itu sebenarnya adalah trik kamu untuk healing gratis ya. Yang bayar kan ortu. Terus juga ada Ega ikutan gabung aja nih. Ya yeah, di kejauhbong sana. Katanya weekend gak kemana-mana lah. Kota habis ya. Oke okay, ya ya ya ya ya. Katanya dengerin radio aja di rumah. Jadi pendengar long week ya. Itu juga ada Awal Budi ikutan gabung, katanya aku besok gak ada rencana mau keluar ya. Soalnya udah tanggal tua jadi santai di rumah aja. Kalau Sabrina katanya long weeknya nih pingin main jet ski. Uji mental di tengah laut ya. Aku takutnya ada megalodon. Atau tau-tau di tengah-tengah ada pusaran, ada kraken keluar ya. Imajinatif banget aku tuh ya, kayaknya tuh. Ada yuk. Ada Ilham juga ikutan gabung, katanya long week ini kita bekam badan aja ya, terapi badan sambil dengerin Pro 2. Bentol-bentol ya. Aduh, dibekam kan bentol-bentol ya enggak? Atau ini ya, aturan alat bekamnya tuh jangan yang bulat ya. Cari yang motif. Yang bentuknya beda-beda ya, kura-kura, lumba-lumba gitu ya. Ada bintang.

0: galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, ternyata memang tanggal menjadi sebuah hal yang sangat krusial ya. Itu terbukti ya, banyak apa namanya tempat-tempat produksi seperti halnya Marvel Cinematic Studio, Disney ya. Dia kan udah nge-lock tanggal perilisan film mereka nih ya, yang paling baru gitu ya. Itu di-lock tuh, bahkan bisa sampai 2028 gak ada schedule-nya, tanggal dan juga bulannya tuh lengkap banget ya. Nah termasuk juga weekend kali ini nih, long weekend kali ini, karena tanggalnya tanggal tua, tanggal tuwir ya. Jadi banyak yang ternyata ke-lock juga di rumah, kagak kemana-mana ya. Ada bingung ya. Dompetnya memaksa untuk tetap di rumah, kelok. Aduh, ya semoga weekend kamu tetap menyenangkan ya. Ya kalaupun ternyata weekendnya harus di rumah, bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Contoh, bersih-bersih lingkungan ya. Atau mungkin ngerapiin kamar kamu tuh ya, yang berantakan kayak gudang itu. Dibersihin lah, bersihin. Ya, ada bantu tuh orang tua ya, bersih-bersih lah. Ya, biar nanti kamu jadi anak yang soleh dan solehah, amin.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan, yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat, selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangro Aceh, Darussalam.
1: Indonesia.

Teman Pak Dulu nih ngomongnya terkait dengan Long Weekend ya. Waduh, nonton kentongan kali ya besok ya. Soalnya kan aku kagak ada Long Weekend tuh. Pas kebetulan abis siaran sore ya, malamnya lanjut dah nonton kentongan. Kentongan juga mulainya jam 8. Moga sih gak mundur ya, karena pernah ada satu ketika ya, katanya long week lagi. Katanya kentongan itu mulainya kalau gak salah jam 8 atau jam 7 gitu ya. Jam 8 waktu itu, jam 8. Terus banyak tuh, sore-sore udah mulai banyak yang nonton depan kantor tuh ya, depan RRI. Mulainya jam 10. Pada ngantuk wis, moga besok on time ya. Itu dia, kita harapkan seperti itu ya. Jadi kan masyarakat yang sudah menantikan itu tidak harus begadang gitu loh. Pulangnya tidak harus subuh-subuh. Tidak harus pagi buta ya. Ada. Oke, ngomongin soal long week ya. Ini memang kebanyakan pada di rumah aja. Tapi Haimel malah ke gunung, mendaki gunung dia. Waduh, jadi ninja Hattori ya. Tapi dia bukan ninja Hattorinya, dia adalah Kimimaki. Si ninja hijau ada mendaki gunung tuh ya, menyiapkan fisik katanya dia. Oke lah, siap ya. Atau juga ada bocah Selenda ya, kata waduh ke Menara Teratai Purwokerto dia katanya. Mainlah ke Produa ya, lumayan jadi bisa tahu gitu loh Produa kayak apa, nggak cuma liatnya di live TikToknya Produa ya. Ada ngomongin soal apa namanya kentongan ya. Ada yang bilang gelaran tiker apa mas? Oh ya jelas ya, ngesok tak gelar tiker plus kasur-kasurnya. Turun yang dalan ya, jadi homeless ya. Kok bisa ada ya wes. Tadi dia yang tanya emang ada long week ya tanggalannya. Emang ada liburnya. Wah jangan salah item semua ya. Pokoknya penyiar Pro 2 tuh ya, kebanyakan bingung tanggal. Kalau hari dia gak akan bingung, tapi kalau tanggal dia bingung ya. Kenapa? Karena tanggalannya hitam semua. Ada-ada.

0: in pain. Please don't drive away from me.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
3: Brodua FM, Purwokerto.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, kita masih bahas ya terkait dengan long weekend mau ngapain. Kalau tadi banyak yang aku baca, aku bahas juga di TikToknya Pro2 kali ini ke WhatsApp Pro2 ya di 081-327-312222. Ada Eka ikutan gabung aja nih ya, long weekend kak ya, aku besok mau ke tempat mertua ya. Lumayan biar bisa lebih silaturahim aja. Oh iya ya, biasanya kan kayak gitu tuh. Biasanya kalau entah ya, entah nanti ada yang ikut mertua gitu ya, katakanlah kamu ikut mertua kamu nih ya, berarti kan kamu lama gak pulang ke orang tuamu nih. Nah itu gak ada salahnya long weekend baliklah ya, atau sebaliknya ya, istri atau suami kamu yang ikut kamu pas lagi long week, giliran ke sana, kamu ke tempat mertua kamu gitu loh ya. Itu juga ada siapa lagi, ada Dian ikutan gabung nih ya. Long weekend, waduh aku mau main bola kak ya, ada final untuk 17-an. Bu, masih ada dah. Kira udah selesai. Itu juga ada Fandi di Banyumas ikutan gabung ya. Long weekend mau sepedaan aja, Kak. Oke, siap. Boleh sepedaan ya. Nah, yang lain gimana nih? Masih ada waktu kurang lebih sampai jam 11, berarti setengah jam lagi ya. Buat yang ingin gabung masih aku tunggu. Ada long weekend ngapain nih, long weekend tanggalnya tua, tolong lah. Tapi kalau yang swasta enak ya, udah gajian, beda cerita tuh.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Galau Malam-Malam.
1: Emang enaknya ya weekend-weekend bikin konten aja ya enggak. Waduh, terus daftar bintang radio. Beuh, ini dia. Karena sekarang emang boleh dibilang ya ada apa namanya video wajibnya maksimal tuh 90 menit di mana kalian ya diminta untuk memvideokan diri kalian ya. Jadi perkenalan, terus nyanyi lagu pop Indonesia, lagu pop daerah, dan juga mengajak ya untuk bisa ngevoting. Karena sekarang modelnya nih ya penjurian untuk bintang radio tuh nggak cuma soal suara yang bagus ya, tapi juga ada votingnya di situ. Untuk penilaian dewan juri 70% dan voting 30% ya. Ini kan emang udah dibuka ya pendaftaran untuk bintang radio dari tanggal 3 sampai 30 Agustus, makanya buruan aja ikutan gabung. Kunjungi websitenya di bintangradio.id. Kesana aja tuh ya, nanti bisa dilihat. Itu dia ya persyaratannya ada di sana begitu loh. Usianya berapa sih? 16 sampai 26 tahun maksimal ya. Nah, buat yang penasaran kepo bisa tuh ikutan gabung ya. Di follow dulu di RRI Purwokerto ya. Nah, di situ nanti bisa kalian kepoin terkait dengan bintang radio ya, informasi lengkapnya ada di sana semua begitu. Oke. Yaudah, kita masih lanjut ngomongin ya terkait dengan long weekend tuh enaknya ngapain, buruan karena waktunya juga terbatas sampai nanti di jam 11 aja. Ini bentar lagi jam 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ID atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

99.9 Brodo FM, Brokerto, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Abis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12 malam. Artinya aku udah diudian bakal pamit juga di jam tersebut ya. Buat yang belum bisa tidur, stay tune aja tetap di 99.2 FM Purwokerto.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 21 Agustus 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz sedang mendulurkan diri dari udara. Kita kembali lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol yakin.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram Soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM Purwakarta, teman.

0: akan cinta.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto buka suara setelah rektor dan sejumlah pejabatnya terkena operasi tangkap tangan OTT KPK. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto menyatakan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap sejumlah pejabat kampus, termasuk Rektor Unsud Ahmad Sodi. Juru bicara Unsud Edi Santoso mengatakan, pihak universitas hingga kini masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait perkara yang sedang diperiksa maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. KPK sebelumnya membenarkan mengamankan 14 orang dalam rangkaian OTT di Purwokerto dan Jakarta, salah satunya Rektor Unsud. Menurut Edi, Unsud belum mengambil sikap lebih lanjut terkait proses hukum tersebut. Pihak universitas memilih menunggu kejelasan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah selanjutnya. Di tengah proses pemeriksaan tersebut, Unsud memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di lingkungan kampus. Wakil Rektor Bidang Akademik atau WR1 dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Humas atau WR4 berada di Purwokerto untuk menjalankan kendali kepemimpinan universitas. Unsud juga memastikan seluruh kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa tetap berjalan normal. Hal tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa aktivitas kampus tidak terganggu oleh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
2: Proses pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan KPK dan belum ada penjelasan resmi mengenai hal itu. Karena itu kami belum mengetahui secara persis perkara yang sedang diperiksa maupun status hukum pihak-pihak yang terlibat. Tapi terlepas dari apapun, Unsud tentu saja menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK ini. Tidak ada kekosongan kepemimpinan. Seluruh proses akademik dan layanan lainnya tetap berjalan seperti biasa, berjalan normal.
1: Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto dan Jakarta berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Hingga berita ini dibuat Jumat 21 Agustus sore, pihak-pihak yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan untuk menentukan status hukum masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.

0: Demikian info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning everyone. Sekarang udah hari Sabtu, udah weekend. Gimana nih? Udah mulai pusing belum kepalanya ya? Karena udah masuk akhir-akhir bulan ya. Tapi buat yang mungkin emang apa namanya terplanning semua keuangannya, kayaknya santai-santai aja meskipun juga akhir bulan. Apalagi buat yang apa namanya dapat gajinya tuh tanggal 20 gitu ya. Weh, masih banyak banget nih gitu kan ya. Isi saldo rekeningnya. Nah, teman Pro 2, yang pasti pagi hari ini biar kamu tambah semangat gitu ya, ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak informasi plus juga lagu-lagu buat kamu semuanya, temani aktivitas weekend kamu yang olahraga, yang mageran aja, yang beres-beres rumah, atau mungkin yang udah prepare menuju ke tempat aktivitas ya udah, atau mau lagi menuju ke satu tempat gitu ya, lagi on the way gitu ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan aku bisa menambah suasana jauh lebih menyenangkan di ruang dengar kamu. Nah, ngomongin soal ketakutan dalam kehidupan ya, hal apa sih yang paling kamu takuti dalam hidup ini teman Pro 2? Boleh di share komentarnya ke 081 327 312222 ya, atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman muda, informasi yang pertama pagi hari ini terkait berita yang viral ya. Ini seputar Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Penangkapan tersebut dilaksanakan secara serentak di dua lokasi berbeda, yakni Purwokerto dan Jakarta, dengan mengamankan total 14 orang termasuk dua wakil rektor universitas setempat. Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim penyidik berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat berkaitan dengan praktek suap dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada program studi kedokteran. Tindakan hukum ini memicu sorotan tajam publik terhadap transparansi serta integritas tata kelola untuk seleksi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Berbagai kalangan menilai bahwa kasus ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk bisa mengevaluasi kembali sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang dianggap rawan terhadap praktek penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kampus. Dan saat ini lembaga anti rasuah masih terus mendalami keterangan dari 9 orang yang telah dibawa ke Jakarta untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, coba jujur, apa yang paling kamu takutkan dalam hidup dan kenapa ya? Selamat pagi buat Ravandra. Katanya bagi-bagi udah disuruh jujur gini, Kak. Aku tuh paling takut kehilangan orang tua karena mereka segalanya buat aku. Oke, baiklah ya. Ada lagi dari Tiara. Halo Tiara ya. Kalau Tiara katanya takut banget jadi beban keluarga seumur hidup. Apalagi lihat temen udah pada sukses sementara aku masih rebahan gini, parah banget sih Kak. Oke, baiklah. Ada lagi dari Aziza. Halo Aziza. Aku takut banget Kak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Rasanya kayak dunia runtuh seketika. Beneran, itu tuh bikin sedih. Iya sih, ya kan. Ada lagi dari Samudra, katanya paling ngeri kalau saldo ATM tinggal 2 digit di akhir bulan, padahal cicilan masih numpuk. Beneran, bikin pusing 7 keliling. Oke, baiklah ya. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu ya. Apa ya yang paling kamu takutkan dalam hidup dan kenapa alasannya. Oke, ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat ya, kira-kira seperti apa sih perakiran cuaca untuk hari ini ya. Apakah pagi ini bakal cerah terus sampai malam, karena nanti malam juga ada festival kentongan ya. Seru banget ya, biasanya tuh sampai malam gitu ya, mulainya di jam 7 nanti ya. Dan bakal melewati depan RRI Purwokerto pastinya. Oke, nah teman Pro 2, langsung aja kita lihat dari Banyumas ya, dari situs resmi bmkg.co.id. Hari ini berpotensi berawan ya, suhunya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini juga diprediksi berawan ya, suhunya ini diperkirakan antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen, ini berbeda dengan kota-kota lainnya ya. Kebumen hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita update kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Siska bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Siska. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah dan sangat cocok untuk memulai aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan, sehingga memang di pagi hari ini juga untuk beberapa titik-titik persimpangan sudah mulai cukup ramai, namun juga tetap lancar di pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau ramai namun masih lancar dari keempat kaki simpangnya. Dari arah timur di pagi hari ini terpantau ramai, kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT maupun dari arah Unsur juga terpantau ramai. Dan di Gor Satria sendiri untuk antrian pagi hari ini tidak terlalu panjang. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga hampir sama, lalu lintasnya cukup ramai saja. Namun untuk